0: nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti jalan dari 3-4 tahun terakhir, kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah dari 10 sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 Bulak Kakal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan sebagainya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhaj berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhaj tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam tapi jemaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah, dan menjadi alhamdulillah jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismail Martini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal, ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo di NTT belum, kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih, masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka

0: Wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan Pagi. Kami ajak Anda bergabung di program Opini Publik edisi hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Tahukah Anda, minum air hangat ternyata bermanfaat hilangkan penyakit.

macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.

0: Itu.
1: Yang mana, Shay?
0: Yang mana? Itu, tasnya cantik-cantik.
1: Yuk, ke situ yuk. Yuk, ke situ lihat yuk.
0: Aku beli yang ini aja deh.
1: Ih, bagus banget, Shay. Ini imut sekali. Lucu-lucu.
0: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, Shay. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
1: Oh, tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
0: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
1: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
0: Aku.
1: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
0: Masa sih?
1: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
0: Cintalah.
1: Buktikan dong.

0: Mendengar di program Opini Publik, saatnya Anda dengar dan bicara di RRI. Kami ketengahkan satu informasi untuk Anda. Boleh ya Anda bergabung di 0811-531-1945. Bila mana informasi yang kami hadirkan untuk Anda, ada yang ingin Anda sampaikan, aspirasi, juga opini begitu terkait permasalahan tersebut ya. Ini terkait terisolasi 2 pekan di mana warga Kayan Selatan andalkan subsidi udara. Informasi dari rangkuman reporter kami mendengar di mana warga Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, yang kini hanya mengandalkan pasokan sembako yang diangkut melalui program subsidi ongkos angkut atau SOA udara dikarenakan akses jalan darat antar kecamatan tidak bisa dilalui akibat jalan tanah berubah menjadi lumpur. Dan dikarenakan hujan deras yang mengguyur wilayah Krayan Selatan mengakibatkan distribusi barang melalui jalur darat terhenti. Akibatnya adalah pasokan kebutuhan pokok ke sejumlah desa sangat terbatas. Untuk Anda yang barangkali juga berada di wilayah Krayan, pendengar RRI Nunukan khususnya, boleh silakan berkabar kepada kami. Seperti apa nih untuk kondisi terakhir ya di sana? Apakah untuk akses jalannya ini masih berlumpur seperti itu akibat beberapa waktu terakhir ini hujan deras mengguyur di Kabupaten Nunukan, atau saat ini sudah ada peningkatan seperti itu ya untuk angkut barang melalui darat sudah teratasi atau seperti apa? Boleh ya berkabar kepada kami. Dan juga untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan, ada informasi-informasi juga ingin Anda kabarkan atau aspirasi opini terkait topik yang kami ketengahkan dalam diskusi kita di Opini Publik, silakan 0811-531-1945.
1: Kanal informasi dan inspirasi

sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

Baik, pendengar, Anda masih bergabung di program Opini Publik untuk pagi hari ini. Terkait hujan deras yang terus mengguyur wilayah Krayan Selatan mengakibatkan distribusi barang melalui jalur darat terhenti. Akibatnya pasokan kebutuhan pokok ke sejumlah desa sangat terbatas. Pendengar, disampaikan Camat Krayan Selatan Octavianus, saat ini sembako yang masuk ke wilayahnya hanya mengandalkan pengiriman menggunakan pesawat perintis. Namun jumlah barang yang dapat diangkut jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan masyarakat. Keterbatasan pasokan tersebut berdampak pada harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Warga pun kesulitan mendapatkan barang dengan harga terjangkau karena stok yang tersedia sangat terbatas. Menurutnya, pendengar, setiap kali sembako subsidi tiba di agen penyalur, warga langsung berdatangan untuk membeli. Kondisi itu membuat persaingan mendapatkan barang subsidi tidak dapat dihindari. Pemerintah kecamatan berharap perbaikan infrastruktur, jalan, dan juga bandara ini dapat segera dilakukan, dan dengan begitu distribusi kebutuhan pokok ke Krayan Selatan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada angkutan udara saat musim hujan tiba. Kami update informasi berikut untuk Anda, yang mana ini juga untuk warga di Krayan Selatan sangat berdampak, apalagi jika di wilayah tersebut ya ini sangat mengandalkan infrastruktur juga untuk akses jalan, dan berharap untuk segera ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan khususnya untuk jalan dan juga bandara. Kami hadirkan informasi berikut sekaligus menutup kebersamaan kita untuk di program Opini Publik edisi hari ini. Kami informasikan untuk Anda pendengar, siaran Opini Publik ini dapat Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ya, pukul 8.30 sampai dengan 9 pagi. Informasi kami hadir untuk Anda, silakan untuk Anda berpartisipasi aktif, tentunya hal-hal yang kami ketengahkan, dan juga Anda punya opini, kemudian juga ada aspirasi-aspirasi yang ingin Anda sampaikan, silakan Anda boleh bergabung. Dan semua opini yang masuk atau juga barangkali ada pertanyaan-pertanyaan masih terkait topik pembahasan atau diskusi yang kami hadirkan saat itu, akan kami tampung, kemudian nanti akan kita hadirkan ya perbincangan atau obrolan di program kami dalam dialog menyapa, nunukan menyapa pagi. Dan bila mana informasi-informasi juga yang tentunya ini harus mendapatkan jawaban dari instansi terkait, mau itu penjelasan, kemudian hal-hal yang ingin Anda tanyakan, masih ada kekeliruan seperti itu ya, akan kami teruskan ke instansi terkait. Dan untuk Anda pendengar, tepat pukul 9 pagi hari nanti, masih bersama kami tim Nunukan Pagi, kami kembali ajak Anda bergabung di program Halo RRI ya, untuk Anda menyampaikan keluhan, aduan, permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
10: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Pro 1 di mana saja Anda berada. Kami kembali melanjutkan kebersamaan kita untuk hari ini di edisi siar hari Rabu, 3 Juni 2026 ya di program Halo RRI. Untuk Anda silahkan yang juga saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nulkan, bila mana ada keluhan, kemudian juga aduan seperti itu, permasalahan yang terjadi di tempat tinggal Anda, ingin Anda kabarkan, sharing kepada kami, boleh ya. Anda silahkan tersambung bersama kami untuk di via SMS, WhatsApp, dan juga telepon. Kita buka on air juga 0811-5311-945. Dan pendengar, hingga pukul 9 pagi 10 pagi hari nanti ya, kami ajak Anda untuk diskusi bersama di pagi hari ini di program Halo RRI. Kami informasikan kembali siaran kami selain dapat Anda dengarkan melalui radio di 3 frekuensi wilayah Nunukan, Sebatik, dan juga Kerayan. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang juga bisa Anda unduh melalui Play Store. Kemudian saat ini di program Halo RRI kami juga sedang menyiarkan langsung melalui media sosial kami di aplikasi TikTok ya. Silakan untuk Anda yang ingin berkomentar juga di sana, kami tunggu partisipasinya. Masih di program Halo RRI terkait aduan, keluhan, atau juga permasalahan yang ingin Anda sampaikan di RRI untuk pagi hari ini. Dan silakan untuk yang saat ini juga sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan ya, untuk bisa bergabung langsung di via telepon, boleh ya. Seperti apa nih untuk kabarnya di tempat tinggal Anda saat ini ya, barangkali ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di sana misalnya seperti itu ya, atau juga ada hal-hal yang saat ini juga sedang Anda tunggu untuk progres perbaikan jalan misalnya, atau untuk tempat pembuangan sampah TPS di tempat tinggal Anda ini sempat ada, kemudian juga dipindahkan seperti itu, pindah kemana ya belum Anda ketahui, atau belum ada pemberitahuan yang disampaikan, atau ada hal-hal lain lah, kebijakan atau juga yang dilaksanakan program begitu di tingkat RT RW di tempat tinggal Anda saat ini, boleh Anda berkabar kepada kita. Yang sedang tonton kami di TikTok media sosial RRI Nunukan juga, halo semuanya, selamat pagi, boleh ya yang sudah bergabung tonton kami untuk di pagi hari ini, silakan bergabung bersama kita untuk menyampaikan keluhan, aduan, permasalahan yang Anda pernah alami begitu. Dan ini bukan opini, tapi memang benar-benar pengalaman Anda, pernah Anda alami. Silakan ingin Anda sampaikan di kolom komentar. Yang mau langsung telepon juga saya tunggu partisipasinya di 0811-5311-945. Saya akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.
11: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

0: ください。
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren enggak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan Pendengar untuk di program Halo RRI. Kami informasikan siaran Halo RRI ini kami hadirkan untuk Anda pendengar seminggu 3 kali, yakni pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, di jam yang sama, jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Ruangnya adalah di mana wadah untuk kami menerima aduan atau juga keluhan permasalahan yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda untuk masyarakat Kabupaten Nunukan dan juga khususnya pendengar RRI Nunukan untuk menyampaikan ya kepada RRI Nunukan apa yang saat ini menjadi keluhan, aduan atau juga permasalahan Anda. Di nomor ponsel 0811-5311-945 Anda boleh langsung telepon kita, kemudian juga yang ingin SMS saja boleh, ingin WhatsApp saja juga boleh. Atau saat ini Anda ingin melaporkan seperti apa situasi dan kondisi di tempat tinggal Anda saat ini. Apakah di sana sedang tidak baik-baik saja seperti itu ya, dalam kurung aduh jalannya ini kurang baik sepertinya ya, akses jalan di tempat tinggal saya kurang baik, banyak jalan yang bolong-bolong, bahkan ya sampai dengan saat ini belum ada perbaikan, tanda-tanda perbaikan begitu yang dilakukan. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya, misalnya saat Anda mengunjungi instansi atau tempat pelayanan publik seperti itu, Anda merasa tidak nyaman atau masih ada kekeliruan yang Anda temui di sana. Dan ini bukan opini ya, tapi pengalaman Anda misalnya, ingin Anda sampaikan kepada kami boleh. Dan pendengar, setiap keluhan, aduan, permasalahan yang masuk di meja siar RRI Nunukan akan kami teruskan kepada instansi terkait untuk nanti bisa menjawab atau menanggapi juga setiap apa yang dikeluhkan masyarakat khususnya pendengar Pro 1 Nunukan untuk pagi hari ini di program Halo RRI. Jadi buruan ayo ya. Saya sekali lagi ini dari Ian, selamat pagi untuk Ian. Terima kasih sudah bergabung di program Halo RRI. Katanya tips dan saran biar pemuda dan remaja bisa aktif dalam kegiatan kepemudaan selain nongki ya, kira-kira apa ya, seperti itu. Oke, kami tarik untuk penyampaian dari Ian juga untuk pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung. Saya lanjut ke bawah dulu, scroll ke bawah. Oh, masih dari Ian, katanya kasihan sekarang khususnya remaja nih ya, kebanyakannya nongki aja. Tapi belum tahu, barangkali mereka nongki-nongki setelah selesai nongki begitu mereka adalah seorang pengusaha. Kan banyak sekarang tuh yang pengusaha UMKM itu banyak anak-anak muda loh ya. Ini sepengetahuan saja, sepengetahuan saya saja Ian, seperti itu ya. Oke, kita nanti akan menanggapinya juga. Untuk reporter kita silakan pantau nih, banyak sekali untuk aduan yang disampaikan pendengar kita juga melalui TikTok media sosial RRI Nunukan pagi hari ini. Lanjut lagi yang sudah bergabung, terima kasih. Waduh, Mbak Diakara, selamat pagi. Sudah ikut bergabung juga berpartisipasi ya pagi hari ini. Semoga anak muda di Nunukan makin percaya diri lagi untuk mengembangkan skillnya. Benar sekali, terima kasih Diakara. Sukses nih untuk Mbak Diakara mewakili anak muda juga di Kabupaten Nunukan. Wah, domisili Nunukan sekarang ya. Oke, lanjut. Lanjut lagi, ada siapa? Rudiansyah 1973, terima kasih sudah menyapa kita. Selamat pagi, selamat bergabung. Dari Nita juga, halo selamat pagi semuanya. Kemudian ada anak muda juga nih. Nah, anak muda nih yang barangkali ada tips dari anak muda

yang mau juga mengomentari dari komentar Ian tadi, boleh ya. Jadi kita juga bila mana ada masukan yang juga ingin disampaikan, boleh, selain keluhan, aduan, permasalahan yang mau disampaikan, silakan ya. Kemudian ada Beda Tuber 1994. Halo, selamat pagi Bang. Lanjut lagi ada Siti juga. Selamat pagi untuk yang semua bergabung. Ada Pelangi Kaltara. Setelah hujan timbullah pelangi, ya, muncullah pelangi itu, warna-warni itu yang membuat hati kita bahagia, hati kita indah seperti pelangi, keindahan warnanya. Ada warna apa aja? Tebak-tebakan pagi hari ini. Oke, lanjut lagi, ada siapa? Ada Kalia Miss C, terima kasih sudah bergabung juga sayang. Kemudian ada Zaki, Clariscom, ya. Kembali satu lagi dari Ian, masih dari Ian. Area persemaian sebelum masjid masih kurang penerangan jalannya. Sip, kita tampung untuk Ian, dan sering terjadi kecelakaan. Terima kasih banyak Ian sudah bergabung juga untuk mengeluhkan ya hal-hal yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda. Terima kasih banyak. Dari Marjan Melon, di tempat aku juga keluhannya adalah jalannya rusak, Kak. Oke. Kemudian satu lagi, tempat sampah jarang ada. Nah, ini nih, barangkali ada juga yang mempunyai permasalahan yang sama di tempat tinggalnya saat ini, TPS-nya tidak ada atau pernah ada ya, sekarang sudah dipindahkan, dan tempat untuk selanjutnya itu, pemindahannya itu belum diketahui seperti itu ya. Jadi susah untuk membuang sampah, malah sampah tempat TPS, tempat pembuangan sampah yang ada di sekitar sana ini sudah penuh sekali karena banyak untuk RT RW yang bergabung di sana. Jadi tempat pembuangan sampahnya cepat sekali penuh. Oke, jadi warga biasanya sering membuang sampah sembarangan. Apalagi kalau buang sampah sembarangannya tuh di sungai. Waduh, ini bisa ribet nih, bisa menjadi dua atau tiga topik permasalahan yang akan timbul. Dari Beda Tuber 1994, selamat pagi dari Malaysia Sabah. Waduh, selamat pagi dari negeri jiran, dari negara Upin Ipin ya. Tepatnya ada di mana nih Bang Beda Tuber 1994? Di Tawau kah atau Kampung Merautai kah ya? Bagaimana kabar di sana? Aman? Aman semuanya untuk PMI kita, pekerja migran Indonesia kita sendiri ya, atau ada apa hal-hal yang ingin disampaikan terkait pekerja migran Indonesia juga boleh. Kabarnya di sana seperti apa? Apakah di sana untuk pekerjaannya ini ya, untuk PMI sendiri dibeda-bedakan kah, atau sama aja, gampang malah seperti itu ya, untuk pendapatannya juga sudah sesuai. Nah, lebih bagus lagi itu kalau PMI kita ini mencari atau juga bekerja di negeri jiran itu dengan dokumen resmi ya, lengkap dokumen mereka. Jadi jika ada apa-apa juga aman, segala satunya aman, kerjanya aman, kemudian juga keselamatan si PMI juga aman, begitu ya. Oke, dari Kota Kinabalu, Kiki. Oke, terima kasih Bang Beda Tuber 1994. Terima kasih ya, jauh dari Kiki. Kita cut dulu, kembali kami akan hadir untuk Anda pendengar kita, dengarkan lagi masih lagu-lagu pop Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini ya. Sambil juga nanti kita akan respon kembali untuk yang sudah memberikan keluhan, aduan, atau berkabar seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda. Selamat pagi warga Nunukan, dari Zaki Classroom Nunukan Classroom. Oke, selamat pagi juga Zaki, terima kasih sudah bergabung. Kita dengarkan kembali untuk Anda, jangan kemana-mana yang stay bersama kita untuk di TikTok juga ya. Jangan khawatir, nonton aja terus sampai selesai acara ini. Oke.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Masih bersama kami di program Halo RRI, pendengar untuk di pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga di media sosial kita di TikTok untuk pagi hari ini, dan juga untuk Anda yang sudah menyapa kami di 0811-5311-945 ya. Sudah bergabung, saya lanjutkan. Ini dari Marjan Melon ya. Jalanan rusak dan tempat sampah yang jarang ditemukan atau jarang ada, akibatnya warga buang sampah sembarangan. Juga ada tambahan dari Marjan Melon ini, mana dia ya, dengan drainasenya juga kemudian banyak yang tersumbat seperti itu, jadi otomatis menjadi pemicu utama banjir dan sarang nyamuk. Ini lokasinya tepatnya ada di Nunukan Selatan, pendengar. Kemudian dari Beda Tuber 1994, nah ini kalau biasanya kita keluhkan ya untuk nilai tukar mata uang Malaysia ringgit, ini naiknya sangat-sangat drastis begitu ya, yang juga perbandingannya 1:4, 4,5 malah ya, 1 ringgit itu setara dengan 4.500 sekian ya kalau saya tidak salah ya. Semoga ini kurang lebih lah dikit perbedaannya kalau gitu, kalaupun memang aduh kurang tepat. Semoga dikit aja nih ya, kita untuk perumpamaan saja 4,5 seperti itu. Nah ini malah mengakibatkan juga tukar ringgit naik, merupakan keuntungan besar untuk anak rantau, katanya Bang Beda Tuber 1994. Terima kasih informasinya. Jadi ditabung-tabung dulu tuh untuk yang kerja di negeri jiran, nanti kalau sudah banyak tabungannya baru sesekali pulang kampung, atau mau pulang kampungnya sekarang nih mumpung tukaran ringgit lagi tinggi-tingginya ya. Oke, dan selanjutnya saya selesaikan dulu yang ada di komentar di TikTok sebelum kita akhiri. Dari siapa ini? Aduh, semoga saya tidak salah bacanya nih. Lei ya namanya ya. Lei gitu ya. Kak, kalau anak SMK PKL di RRI ngapain aja? Oh, kebiasaan yang masuk kalau mereka itu dari SMK itu ada yang di bagian administrasi perkantoran dan juga di bagian IT ya. Jadi biasa kemarin sempat masuk ada 3 teman-teman adik-adik kita dari SMK, itu mereka di bagian IT ya, itu ya jurusannya ya. Nah mereka itu membantu teman-teman teknik di sini, jadi segala sesuatu yang juga di bidang teknik, segala apa ya, untuk mixernya dan alat-alat yang ada di RRI ini semuanya pemancar, dalam tanda kurung ya, semuanya mereka ikut ke lapangan, mereka ikut juga untuk survei kalau mau jalan-jalan lihat pemancar, kemudian mengetahui seperti apa jaringan RRI Nunukan, siaran RRI Nunukan itu apakah baik atau tidak atau seperti apa ya, itu mereka juga diajak bersama terjun langsung ke lapangan seperti itu ya, di bagian IT sayang. Kemudian siapa lagi, atau sudah nih selesai? Oke, satu lagi dari Bang Marjan Melon kembali, semoga ada perkembangan juga biar warga tidak kesulitan lagi Kak. Amin ya, semoga nanti akan bisa ditindaklanjuti seperti apa, nanti akan menyasar juga kepada instansi terkait ya. Terima kasih sekali lagi untuk Marjan Melon. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung bersama kita di program Halo RRI ya. Siaran kami hadirkan untuk Anda, kami informasikan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat itu di jam yang sama, jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Jadi silakan siapkan, kalaupun Anda ingin menyiapkan keluhan apa atau aduan apa yang pernah terjadi atau yang Anda datangi, kunjungi di tempat pelayanan publik, masih ada kekeliruan begitu yang terjadi, ya boleh, silakan Anda catat dulu lah nih ya, ini benar-benar faktanya, bukan opini, bukan andaian, seperti itu, baru Anda kabarkan, sampaikan kepada kami di program Halo RRI. Kita hadirkan di sosial media juga, TikTok, silakan tonton langsung, kemudian untuk di radio 3 frekuensi wilayah Nunukan, Sebatik dan Krayan dan sekitarnya yang dapat menjangkau siaran kami. Kami buka juga di via telepon, WhatsApp, SMS, pokoknya semuanya. Kita buka kesempatan seluas-luasnya untuk Anda bisa bergabung di program Halo RRI. Nomor interaktif kami 0811-5311-945. Terima kasih banyak kebersamaan Anda untuk pagi hari ini di program Halo RRI. Dan nanti jangan lupa ikuti lagi di hari Jumat ya, lusa, di jam yang sama, namun di hari yang berbeda pastinya, siaran Halo RRI mengudara untuk Anda. Saya akhiri di Halo RRI untuk edisi hari ini, sekaligus mengakhiri jumpa kita bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Terima kasih kebersamaan Anda, terima kasih sudah update informasi bersama kami, dan selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan siang yang bertugas Halo ini. Hari ini ya, saya Wina Dewiana pamit, mewakili kerabat yang bekerja untuk tim Nunukan pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
5: Kilau Pancasila.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat Daki Undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan Hari Paskah, Hari Natal, baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penakindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari apa dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dirilukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

Pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Dudukan Siang hari ini dengan cuaca yang begitu cerahnya hari ini. Mudah-mudahan tetap secerah saat sekarang ya, hingga sore hari, sehingga segala aktivitas Anda di awal bulan Juni ini semuanya bisa berjalan lancar ya. Dan yang punya kegiatan di sekolah-sekolah juga hari ini, mudah-mudahan semua kegiatan di sekolah Anda juga berjalan lancar, di tempat kerja, baik yang kerja dari rumah, kerja di perkebunan, mabetang, atau di pasar-pasar tradisional, di pelabuhan, di warung-warung, kios-kios, kemudian di bangunan-bangunan, kem-kem perbatasan, di mana saja Anda beraktivitas, baik itu di rumah sakit, dimanapun ya, di instansi pemerintah maupun swasta. Mudah-mudahan semuanya penuh semangat dalam berkarya hari ini. Dan kembali temani Anda, beragam informasi juga kami hadirkan. Kali ini pendengar, terkait dengan Pemkab Nunukan masih menunggu regulasi pencairan gaji ke-13 bagi ASN. Kepastian mekanisme pembayaran masih menunggu arahan pemerintah pusat. Pemerintah daerah belum menerima petunjuk teknis terkait dengan pembayaran gaji ke-13. Regulasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan pencairan di daerah. Hal ini disampaikan PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin. Gaji ke-13 ini menjadi salah satu hak yang dinantikan aparatur sipil negara. Informasi resmi masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Dan pendengar, pemerintah daerah memastikan akan menyesuaikan pelaksanaan dengan ketentuan berlaku. Kebijakan tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada seluruh ASN. Pemkab Nunukan berharap kebijakan penerima gaji ke-13 tetap mencakup kelompok yang berhak. Skema final masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Pendengar SMA Negeri 1 Nunukan menggelar kegiatan Semansa Adventure dengan tema Wiraga Seni, Wirausaha Mandiri, dan Kelola Limbah Menjadi Energi yang berlangsung selama 2 hari. Asisten Pemerintahan dan Kestra Setkap Nunukan Muhammad Amin mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan juga penghargaan kepada siswa-siswi kelas 10 dan 11 yang telah membuat berbagai karya, keterampilan, dan juga inovasi di bidang seni, kewirausahaan, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Adapun hasil karya yang dipamerkan oleh siswa-siswi seperti pupuk organik dan juga anorganik. Hal ini menjadi inovasi dan juga kreativitas yang perlu didukung dan diberikan pembinaan dan pendampingan sehingga nantinya siswa-siswi ini dapat mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Selain itu pendengar, ada juga di bidang seni, siswa-siswi mengapresiasikan bakat dan juga karyanya sekaligus melestarikan budaya. Muhammad Amin juga menyampaikan berkesenian bukan hanya soal hiburan, melainkan juga memiliki aspek kepekaan, kreativitas, dan juga nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa. Kemudian di bidang kewirausahaan, diharapkan pada siswa memiliki semangat untuk berinovasi, menciptakan produk yang laku di pasaran, serta memahami lika-liku dunia bisnis yang sangat kompetitif.

0: Ya, masuk.
1: Bapak panggil saya, Pak.
0: Kau ini sakit ya?
1: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
0: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi, aku lihat.
1: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
0: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
1: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
0: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kena.

0: mulai dari sekarang saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak. Jangan ya, Pak.
1: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Dengar kembali lagi masih bersama kami di Nunukan siang hari ini. Informasi selanjutnya hadir untuk Anda pendengar terkait dengan WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah Ebola. Wabah tersebut disebabkan oleh strain langka Bundi Bugyo di Republik Demokratik Kongo atau DRC dan juga Uganda. Organisasi tersebut juga menyoroti pentingnya mobilisasi komunitas untuk menghentikan penularan dan juga penyelamatan lebih banyak nyawa. Sementara itu, vaksin dan juga pengobatan masih berada dalam tahap penilaian. Dan pendengar, tercatat 906 kasus suspek di DRC dengan 223 kematian yang masih bersifat suspek. Dari jumlah tersebut, 125 kasus telah terkonfirmasi yang tersebar di wilayah Ituri, Kivu Utara dan juga Kivu Selatan. Uganda melaporkan 7 kasus terkonfirmasi termasuk 1 kematian yang semuanya terkait dengan wabah di Republik Demokratik Kongo. Hingga saat ini tidak ditemukan bukti penularan di komunitas di Uganda.

0: Yes, bentar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
2: 96,3

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun feature-feature di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan wide draw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang, hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan dalam judi. Yang keempat, legalitas. Judi online merupakan aktivitas yang ilegal dan melanggar tindak kejahatan dan dapat dipidana. Meskipun menawarkan kesempatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa risiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu, kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini, Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menatap Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Well, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
3: Felt like it was a good match for my end.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan dan saya harap saya pasti. Siapapun yang menang pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open, karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi Timnas. Nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karir. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya di pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini, Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain, dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah merasakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini, persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sejarah dan asal-usul Pulau Kalimantan disebut Borneo. Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Dalam catatan, Pulau Kalimantan memiliki berbagai sebutan. Namun, dari sekian nama, Borneo yang paling sering digaungkan untuk menyebut Kalimantan. Dikutip dari berbagai sumber, asal-usul Kalimantan disebut Pulau Borneo. Konon, awalnya dari Kesultanan Brunei. Borneo dipakai oleh kolonel Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan. Sebutan Kalimantan mengacu pada penduduk bagian timur pulau ini yang sekarang menjadi bagian Indonesia.

Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan Siang hari ini. Setelah tadi dinamika olahraga dan juga hadirkan lagu-lagu pop Indonesia, kali ini lagu daerah ya. Jadi kami akan hadirkan lagu daerah spesial untuk Anda dan juga beragam informasi budaya. Dan siapa tahu ada lagu daerah dari tempat asal Anda atau dari daerah asal Anda yang kami hadirkan untuk semuanya. Semoga menjadi pengobat rindu dan juga pastinya akan semakin membuka wawasan kita terhadap lagu-lagu daerah yang merupakan salah satu budaya bangsa kita yang terus kita cintai dan lestarikan ya. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda

Gotong royong merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Krayan, gotong royong dalam bahasa setempat disebut paleo. Paleo seringkali dilakukan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha tani, seperti paleo nibu pade yang merupakan kegiatan gotong royong dalam menanam padi. Didahului oleh paleo meledek, yaitu kegiatan membersihkan sawah sebelum ditanami dengan cara bergotong royong.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Alhamdulillah untuk sekolah raya di Nunukan, persyaratan-persyaratan yang diperlukan dari pusat sudah kita lengkapi dan sudah kita kirim ke pusat. Bahkan untuk lahan calon tempat sekolah raya itu sudah disurvei oleh PUPR provinsi.
2: Jadi harapan kami dengan kegiatan sosialisasi ini, kami dari bottom up, itu dari para ketua RT khususnya di Kelurahan Nunukan Barat. Kami dengan harapan bahwa para ketua RT ini sebagai penggerak untuk memberikan informasi mendeteksi dini ada hunian warganya yang terindikasi menampung dan memberangkatkan PMI secara ilegal. Ini harapan kami.
0: Sari berita. Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat telah diserahkan ke Kementerian Sosial dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. PP3MI Kalimantan Utara menggelar sosialisasi pencegahan PMI ilegal dalam rangka Gerakan Nasional Migran Aman kepada seluruh Ketua RT Kelurahan Nunukan Barat. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Kita awali perjumpaan kita kali ini dengan informasi seputar pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat telah diserahkan ke Kementerian Sosial dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat ke Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan. Saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu tindak lanjut dan realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Pekerja sosial DSP3A Nunukan Awaluddin mengatakan seluruh dokumen yang diminta Kementerian Sosial telah diserahkan. Selain itu, survei lahan yang menjadi salah satu syarat juga telah dilakukan oleh dinas terkait.
1: Alhamdulillah untuk sekolah raya di Nunukan, persyaratan-persyaratan yang diperlukan dari pusat sudah kita lengkapi dan sudah kita kirim ke pusat. Bahkan untuk lahan calon tempat sekolah raya itu sudah disurvei oleh PUPR provinsi dan setelah diadakan kajian memenuhi syarat untuk dibangun di lahan tersebut karena sudah tersedia fasilitas jalan dan fasilitas penunjang lainnya seperti air dan listrik.
3: Awaluddin menjelaskan pengusulan pembangunan sekolah rakyat dilakukan setelah Kabupaten Nunukan masuk dalam daftar daerah yang diproyeksikan menjadi lokasi program tersebut. Keberadaan sekolah rakyat dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini juga diharapkan dapat membantu anak-anak pekerja migran Indonesia yang membutuhkan layanan pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
1: Ya, karena ada berapa ratus kabupaten kota itu yang kemarin di sebelumnya itu waktu launching sekolah rakyat itu yang sudah di tentukan titik-titik akan dibangun sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Mm-hmm. Salah satunya termasuk Nunukan. Mm-hmm. Dengan adanya pemberitahuan itu dan undangan untuk sosialisasi tentang sekolah rakyat itu dari pusat, kita bergerak cepat kemarin memenuhi semua persyaratan. Yang terakhir kemarin KKPR-nya pun sudah dari pertanahan sudah ada.
3: Lebih lanjut, Awaluddin mengatakan saat ini pemerintah daerah menunggu proses pembangunan dari pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan seluruh tahapan pembangunan sekolah rakyat akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Salma Amin melaporkan.
0: BP3MI Kalimantan Utara menggelar sosialisasi pencegahan PMI ilegal dalam rangka Gerakan Nasional Migran Aman kepada seluruh Ketua RT Kelurahan Nunukan Barat. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
4: Dalam rangka Gerakan Nasional Migran Aman, BP3MI Kalimantan Utara terus berupaya mencegah pekerja migran Indonesia PMI ilegal masuk ke Malaysia secara non-prosedural melalui sosialisasi di Kelurahan Nunukan Barat. Ketua Tim Pelaksana BP3MI Kalimantan Utara, Usman Afan, mengatakan pemerintah pusat telah mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, kegiatan ini merupakan rangkaian pencanangan untuk meminimalisir dan memangkas PMI secara ilegal yang masih marak terjadi di seluruh Indonesia, terutama di titik-titik perbatasan seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Tanjung Pinang, dan Batam.
2: Ini upaya kita untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya PMI secara ilegal yang terindikasi terhadap TPPO. Jadi harapan kami dengan kegiatan sosialisasi ini, kami dari bottom up, itu dari para ketua RT khususnya di Kelurahan Nunukan Barat, kami dengan harapan bahwa para ketua RT ini sebagai penggerak untuk memberikan informasi mendeteksi dini ada hunian warganya yang terindikasi menampung dan memberangkatkan PMI secara ilegal. Ini harapan kami.
4: Usman Afan berharap dengan keterlibatan seluruh ketua RT dapat memberikan informasi bahwa adanya indikasi PMI ilegal di lingkungan tempat tinggal. Di sisi lain, seluruh masyarakat Nunukan yang ada keluarganya dari luar Pulau Nunukan, apabila ada yang menumpang di tempat keluarganya kemudian ingin ke Malaysia, perlu dipertanyakan.
2: Apa tujuan mereka untuk berangkat ke Tawau? Jika perlu, ditanyakan juga dokumen-dokumennya. Kalau hanya untuk dokumen keimigrasian berupa paspor, itu harus diperdalam lagi. Jangan sampai mereka sebagai modus, yang terjadi sekarang ini modus, dia menggunakan paspor rawatan, namun sampai di sana bekerja sebagai pekerja migran, yang menurut kami tidak sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, kami anggap sebagai PMI ilegal.
4: Ia mengungkapkan apabila terjadi pencegahan di titik-titik perbatasan, kemudian aparat penegak hukum akan melakukan pendalaman perkara penempatan PMI ilegal, tidak menutup kemungkinan warga yang menampung atau memberikan pelayanan terindikasi menjadi tersangka. Delita Reri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Proses pemutakhiran data kemiskinan ekstrim atau data DTSN desil 1 hingga desil 5 di Kelurahan Nunukan Timur belum sepenuhnya menuntaskan masalah sosial. Muslimin melaporkan selengkapnya.
6: Proses pemutakhiran data kemiskinan ekstrim atau data DTSN desil 1 hingga desil 5 di Kelurahan Nunukan Timur belum sepenuhnya menuntaskan masalah sosial. Sistem pemutakhiran data yang berjalan saat ini belum mampu mengakomodasi penambahan data warga miskin yang baru di lapangan. Selama proses verifikasi berlangsung di tingkat kelurahan, petugas berhasil menyaring warga yang dianggap sudah mampu. Warga yang dinilai sudah tidak layak menerima bantuan sosial atau bansos langsung dikeluarkan dari daftar kategori desil 5 untuk memastikan efisiensi bantuan dari pemerintah. Namun demikian, persoalan baru justru muncul bagi warga kurang mampu yang selama ini belum pernah masuk ke dalam sistem pendataan. Meskipun kondisi ekonomi mereka sangat layak dimasukkan ke dalam kategori desil 1, mereka terbentur aturan birokrasi karena sistem saat ini belum membuka ruang untuk penambahan data baru. Lurah Nunukan Timur Andi Artisaman Cora mengakui masalah tersebut menjadi ganjalan dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Upaya pembersihan data memang berjalan dengan baik untuk mengurangi salah sasaran. Akan tetapi nasib warga miskin baru yang tercecer belum mendapatkan solusi konkret.
7: Ini kan data yang sudah ada dimutakhirkan. Nah, belum kita berbicara penambahan data. Jadi, anggap begini, anggap 5.000 yang ada di DTSN desil 1 sampai 5 diperiksa, dicek, ya kan? Nah, tapi ini belum lagi masuk di warga yang belum terdata. Saya yakin mungkin lebih banyak lagi warga yang belum terdata. Nah, PR-nya sekarang ini mungkin kami, ya mungkin dari Dinas Sosial juga sempat juga sampaikan bahwa sebenarnya kuncinya ini di luar dari data itu, karena belum terdata.
6: Andi Artisaman berharap pemerintah pusat memberikan kelonggaran dan celah bagi daerah untuk melakukan validasi warga dan memasukkan data warga miskin baru. Jika sistem kuota terkunci tanpa ada penambahan, maka akses keadilan sosial dan pembagian bantuan tidak akan pernah tercapai secara maksimal. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Kompetisi debat pelajar demokrasi 4 memasuki perebutan juara ketiga dan keempat. Tahapan tersebut berlangsung sebelum grand final pada Jumat mendatang. Laporan Ferry Herdiansyah.
8: perebutan juara ketiga mempertemukan SMK Negeri 1 Sebatik Barat dan Madrasah Aliyah Al-Ansori Nunukan. Debat mengangkat tema politik uang dalam pemilihan pemimpin. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusron.
9: Perebutan posisi tempat ketiga, ya, di mana sekolah SMK Negeri 1 Sebatik Barat melawan Madrasah Aliyah Ansori Nunukan. Nah, ini sudah berlangsung, ya, proses debatnya dengan mosi politik uang melahirkan pemimpin korup. Ini mosi, salah satu mosi utama kita, ya, karena memang ini adalah masalah yang klasik, ya, yang menjadi PR Bawaslu juga.
8: Politik uang menjadi salah satu isu yang terus mendapatkan perhatian Bawaslu. Edukasi kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan partisipatif. Hasil perebutan juara ketiga belum diumumkan kepada peserta. Pengumuman akan dilakukan bersamaan dengan penutupan kompetisi debat.
9: Nah, ini sudah selesai perdebatannya, dan untuk siapa yang mendapatkan posisi ketiga dan yang kalah mendapatkan posisi keempat, maka nanti kita akan umumkan di tanggal 5 saat pengumuman sekaligus hasil dari grand final di tanggal 5.
8: Sementara itu, grand final akan mempertemukan SMA Negeri 1 Sebatik Barat dan SMA Negeri 1 Nunukan. Kedua tim dinilai memiliki kemampuan argumentasi dan penguasaan data yang kuat.
9: Ya, untuk final ini, untuk grand final SMA Negeri 1 Nunukan bertemu dengan SMA Negeri 1 Sebatik Induk, ya. Nah, ini kita lihat cukup ketat, ya, persaingannya, karena kedua tim debaters ini saya lihat punya kemampuan argumentasi dan data yang cukup, ya, dalam proses penyisian kemarin, karena mereka ini kan setidaknya untuk sampai ke grand final itu 5 kali tanding, ya.
8: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdinsa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pemkab Nunukan masih menunggu regulasi pencairan gaji ke-13 bagi ASN. Kepastian mekanisme pembayaran masih menunggu arahan pemerintah pusat. Laporan Ferry Herdiansyah.
8: Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis terkait pembayaran gaji ke-13. Regulasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan pencairan di daerah. Hal ini disampaikan PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
10: Untuk masalah gaji ke-13, ya, itu juga kan segala sesuatu juga berdasarkan dengan regulasi. Jadi kami masih menunggu regulasi sekaligus arahan-arahan dari pemerintah dan dalam hal ini pemerintah pusat dalam bagaimana skema atau mekanisme pembayaran gaji ke-13 ini.
8: Gaji ke-13 menjadi salah satu hak yang dinantikan aparatur sipil negara. Informasi resmi masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memastikan akan menyesuaikan pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku.
10: Yang pastinya, ya, itu sangat ditunggu oleh teman-teman kita, ASN kita, seluruh Kabupaten Nunukan, yang mudah-mudahan regulasi dan edaran atau informasi terkait dengan ini, mungkin mudah-mudahan secepatnya sudah bisa disampaikan ke pemerintah daerah, dan bisa insya Allah kalau sudah ada akan kita tindaklanjuti sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap kebijakan penerima gaji ke-13 tetap mencakup kelompok yang berhak. Skema final masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
10: Ya, harapan kita, ya, kalau bisa seperti tahun kemarin lah, ya, semua bisa mendapatkan, termasuk yang purna, kan, yang pensiunan itu bisa juga mendapatkannya. Ya, jadi termasuk juga, ya, kalau memang memungkinkan seperti gaji PR kemarin, kan, ya, kita upayakan itu P3K juga bisa mendapatkannya, ya.
8: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat kesiapan atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Utara pada tahun 2026 di Kabupaten Malinau. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat kesiapan atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Malinau. Persiapan yang matang menjadi fokus utama dalam meningkatkan daya saing atlet untuk menghadapi ajang olahraga di tingkat provinsi. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet, meminta seluruh cabang olahraga untuk meningkatkan intensitas pembinaan atlet. Program pembinaan tersebut dilaksanakan di bawah koordinasi Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Nunukan guna memaksimalkan kesiapan atlet menjelang Porprov 2026.
12: Kita juga ada event olahraga, multi-event kita tahun ini, yaitu Porprov ya, di Malinau itu sedang kita siapkan. Nah, nanti masing-masing cabur juga akan melakukan persiapan, tentu di bawah koordinasi langsung juga dengan KONI gitu.
11: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyalurkan dana hibah kepada KONI dan KORMI untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga di Kabupaten Nunukan. Masing-masing organisasi tersebut menerima alokasi anggaran sekitar 3 miliar rupiah untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun.
12: Pemda sendiri sudah punya kebijakan, jadi kita untuk olahraga prestasi itu anggaran kita sudah kita salurkan melalui dana hibah ke KONI. Demikian juga untuk olahraga masyarakat itu sudah kita serahkan dana hibah kita untuk KORMI. Jadi nanti kegiatan-kegiatan program-program apa saja yang akan dilaksanakan oleh mereka itu nanti sudah akan diatur secara teknis oleh KONI dan KORMI.
11: Jonet menambahkan, sejumlah kegiatan olahraga kini dilaksanakan melalui KONI dan KORMI Kabupaten Nunukan dengan menggunakan dana hibah daerah. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembinaan atlet dan pengembangan olahraga di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nurukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat telah diserahkan ke Kementerian Sosial dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. BP3MI Kalimantan Utara menggelar sosialisasi pencegahan PMI legal dan rangka gerakan nasional migran aman kepada seluruh ketua RT Kelurahan Nunukan Barat. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

Tahukah Anda pendengar? Ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. Bagaimana etika berinteraksi dengan mereka? Pertama,

Ciri-ciri sakit jantung penting untuk Anda ketahui. Pasalnya, penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan terkadang tidak menimbulkan gejala. Dengan mengenal ciri-ciri sakit jantung, langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan komplikasi yang fatal. Ciri-ciri sakit jantung yang harus Anda tahu. Yang pertama, nyeri dada dan lengan yang menjalar hingga ke leher, rahang, bahu, sampai ke punggung. Yang kedua, pusing, mual, dan muntah. Ketiga, lemas dan pingsan. Keempat, keringat dingin. Kelima, sesak nafas terutama saat beraktivitas dan berbaring. Keenam, jantung berdebar. Tujuh, batuk terus-menerus yang memburuk di malam hari. Delapan, sulit berkonsentrasi. Sembilan, pembengkakan di bagian lengan atau pergelangan kaki. Dan sepuluh, nafsu makan berkurang dan lain-lain. Untuk mencegah penyakit jantung, Anda disarankan untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi, membatasi asupan lemak dan garam, berhenti merokok, berolahraga secara rutin, serta mengelola stres dengan baik. Jika Anda memiliki faktor resiko penyakit jantung atau merasakan ciri-ciri sakit jantung, konsultasikan ke dokter untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan yang tepat.

Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda. Semoga terhibur selalu. Dan satu lagu terakhir kali ini dari miliknya Caca Handika Jam Dinding, spesial untuk Anda semuanya yang masih terus ya bergabung bersama kami. Dan setelah itu nantinya di Nundukan Sore bakal ada rekan saya Rusdi Mursalim yang bakal menemani Anda semuanya.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sahabat Budaya, dalam kesempatan kali ini kami mengajak Anda untuk mengikuti keseruan kami sekaligus memperkenalkan seni sastra bahasa dan pantun yang digunakan saat adat perkawinan suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Kalimantan Timur. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia, di negeri Sabah. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Nunukan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena difahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya. Adapun seni, adat, dan tradisi suku Tidung hingga saat ini sering kita jumpai di Nunukan, Kalimantan Utara. Misalnya, kesenian tradisional masyarakat Tidung yang berupa sastra lisan sama seperti sebuah pantun yang dilagukan dan tentunya dalam bahasa daerah Tidung. Walaupun saat ini tradisi berbalas pantun saat prosesi lamaran sudah jarang ditemukan, namun sebagai warisan nenek moyang dan para leluhur dari suku Tidung, tradisi berbalas pantun masih dilakukan oleh orang-orang Tidung yang masih mempunyai orang yang dituakan di suku mereka. Penasaran dari prosesi berbalas pantun saat lamaran suku Tidung tersebut? Membawa kami berkunjung ke Desa Binusan, Kecamatan Nunukan. Ternyata kedatangan kami berkunjung ke Desa Binusan Nunukan tidak sia-sia. Seorang tokoh suku Tidung yang juga dituakan di Desa Binusan ini menyambut kedatangan kami dengan ramah. Dia adalah Bapak Ramli yang juga seorang tokoh dari suku Tidung. Salah satu tahap dalam proses perkawinan suku Tidung adalah tradisi berbalas pantun pada saat proses lamaran. Dalam proses lamaran tersebut, sudah dahulu ada kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai mengenai tanggal hari perkawinan, dan yang menariknya, pantun yang disampaikan menggunakan bahasa daerah.
1: Seni daerah yang ada di Nunukan untuk orang tempatannya, yang ada yang masih kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari itu pada saat resepsi pernikahan berupa pantun. Pantun itu juga tidak setiap acaranya ya dilaksanakan, cuma dilaksanakan pada saat mempelai pria naik meminang. Jadi di situ ada tradisi berbalas pantun yang dari tuan rumah, terutama biasanya itu bertanya dengan tamunya apa tujuan kedatangannya, seperti itu kurang lebih tradisi yang masih ada kita laksanakan sampai sekarang. Nah, setelah meminang langsung juga pada saat itu biasanya sudah ada langsung kesepakatan hari H.
0: Rumah atau dari pihak mempelai wanita untuk menanyakan maksud dan tujuan pihak.

0: bahasa Indonesia. Hanya saja, bahasa daerah suku Tidung ini dan juga logat dari suku mereka masih selalu digunakan di lingkungan masyarakat Tidung di Nunukan. Tradisi berbalas pantun ini masih diterapkan di lingkup suku Tidung, kecuali jika dalam pernikahan, jodoh dari salah satu mempelai perlainan suku, maka harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.
1: Bisa dikatakan bahwa Tidung sepenuhnya, karena sudah kadang-kadang memang kita pakai bahasa daerah dengan istri, dengan orang tua biasanya, tapi dengan anak-anak kadang saja. Kalau ya bahasa-bahasa yang sedikit mungkin kita agak mau dirahasiakan biar orang enggak ini kan, mungkin kita lagi marah atau lain sebagainya itu. Jadi enggak anu lagi. Enggak seperti dulu memang masih kental sekali bahasa itu. Sehingga makanya anak-anak Tidung sekarang kalau kita tanya bahasa Tidung pun dia cuma ngerti aja. Artinya cuma mengungkapnya juga masih belum anu dia, masih kaku-kaku. Karena memang kesalahan kami juga dari orang tua mungkin, karena memang komunikasi hari-hari itu tidak sepenuhnya bahasa daerah.
0: Sampai saat ini kalau suku Tidung kalau nikah, apakah memang masih menerapkan pantun-pantun tadi?
1: Sebenarnya masih lagi kalau itu dari yang melamar orang Tidung kembalinya ke orang Tidung biasanya masih
2: satu suku,
1: terutama di daerah-daerah di pedalaman di desa-desa itu biasa masih. Nah, cuman kadang sudah di sekarang di daerah kota kayaknya sudah mulai pudar, tapi itu pun masih ada. Yang penting spesial suku biasa masih kita laksanakan.
3: Nyosop daudut sigup Cina sumilalisun berbunga-bunga kalapki damo guntano yali kubitu siampuno bilang
4: tu pipit entulut tawoy enuju makau de tanah Cina demuyu gentano damo ngejawab adina gitu tina pepeye yampuno.
5: Kanon saradong bais umbang no ini pit mako datang antin bajauk taka gasuncung na cincin dinonya tanda lahir dan

0: pantun yang dilantunkan, syair juga selalu didendangkan dalam sebuah lagu yang memiliki maksud dan cerita dari lagu tersebut. Dan biasanya lagu ini juga dimainkan saat menyambut tamu, pembukaan acara, atau dibawakan pada saat acara malam ketiga perkawinan.
1: Selain seni sastra pantun tadi Pak, dalam adat perkawinan, mungkin dari lagu, syair ke lagu, lagu itu punya makna begitu Pak dalam perkawinan yang biasa didendangkan?
2: Ya memang lagu-lagu daerah banyak juga.
1: Punya makna.
2: Kemudian selain lagu juga biasanya itu seni tari kan. Kemudian biasanya juga kalau masih... Cuma ini agak jarang sudah seperti seni bela diri kan, itu sering juga ditampilkan. Tapi ini sudah agak-agak hampir-hampir biasa malam ketiga dia kalau seni silat itu.
0: Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui saat proses lamaran, dan berbalas pantun harus diucapkan dari kedua belah pihak. Nah, mulai dari menyambut tamu, mempersilakan tamu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian sampai mempertemukan calon pengantin dengan jodohnya.
1: Ada tidung ini Pak, kalau pepantun itu kan ada tahapnya. Tahap 1, 2, 3 sebelum menentukan hari H ataupun ketemu sama mempelai itu, kenapa tuh Pak ada tahap-tahap pantun seperti itu?
2: Ya, memang pada saat kita datang Minang, kita sebelum masuk ke rumah ada ucapan semacam salam lah seperti itu, tapi dengan bahasa pantun. Kemudian setelah itu kita masuk di pintu juga seperti itu, masih ada. Kemudian setelah itu ada lagi kita harus buka tabir. Nah, buka tabir ini biasanya juga ada syarat pembuka. Ya, setelah lolos di dua anu tadi. Nah, yang terakhir ini ada syarat pembuka. Semacam tabir dengan syaratnya seperti apa, seperti itu biasanya. Biasa berupa benda ataupun, tapi selalunya benda untuk syarat pembuka. Tapi itu pun dikomunikasikan.

0: Harami agar anak-anak dari suku Tidung yang ada di Nunukan ini tidak malu dan melupakan bahasa daerah mereka, dan generasi penerus suku Tidung mau menjaga sastra lisan peninggalan nenek moyang.
1: Untuk anak-anakku, ngai-ngai dikasih kalap sama lepanan bahasa Taka Boya Taka, tetap pinelihara Taka, sama sampai tatag. Taka harus bangga jadi Lun Pagun. Terima kasih.
0: Untuk penerus generasi, sedapat mungkin kita harus mempertahankan budaya kita agar tidak hilang, dan kita harus bangga menjadi orang Tidung. Salam budaya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 16:35 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang dokumen rampung nunukan tinggal tunggu pembangunan sekolah rakyat. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Ini dia. Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat ke Kementerian Sosial Republik Indonesia telah rampung. Seluruh dokumen perseratan yang diminta pemerintah pusat sudah diserahkan. Kepastian itu disampaikan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3 Nunukan setelah proses administrasi dan verifikasi lahan selesai dilakukan. Saat ini pemerintah daerah hanya menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. Pekerja sosial DSP3 Nunukan Awaludin mengatakan seluruh berkas yang menjadi syarat pengusulan telah dilengkapi. Dokumen tersebut termasuk hasil survei lahan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Utara. Menurut Awaludin, pemerintah daerah bergerak cepat setelah Kabupaten Nunukan masuk dalam daftar lokasi yang diusulkan untuk pembangunan sekolah rakyat. Hal itu dilakukan agar peluang mendapatkan program dari pemerintah pusat segera terrealisasi. Ia menjelaskan keberadaan sekolah rakyat dinilai sangat penting bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Nunukan. Program ini juga diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di wilayah perbatasan. Saat ini pemerintah daerah menunggu keputusan dan realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan seluruh proses pembangunan sekolah rakyat akan dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hai pendengar dimanapun Anda berada, itu dia. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Dan selanjutnya kita akan dengarkan seperti apa pernikahan suku Tidung. Ini dia informasinya, yuk sama-sama kita dengarkan.

0: Pernikahan adalah pengikatan yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi di Indonesia. Seperti halnya suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Diceritakan oleh Ibu Kartini, warga RT 17, ada beberapa tahap prosesi jelang pernikahan. Di antaranya, ngadot belanja, yaitu memberikan jujuran ditentukan ketika akan melangsungkan perkawinan, maka uang mahar juga termasuk di dalamnya. Dari itu, masyarakat suku Tidung menganggap pemberian jujuran merupakan hal wajib yang harus ditunaikan dalam pernikahan, yang berarti mereka menganggap jujuran adalah sebagai pemberian yang memang harus ada di setiap pernikahan. Mas kawin merupakan hasil kesepakatan pada saat perseruan yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh calon mempelai pria untuk diantar ke rumah calon mempelai wanita. Waktu penyerahan jujuran, tradisi perkawinan suku Tidung menggunakan pantun dari pihak laki-laki memberikan pantun, dan dari pihak perempuan membalas pantun dari pihak laki-laki.
1: Melamar dulu, apa disetujui kah, apa enggak. Nah, setelah itu baru naik jujuran.
2: Ya, biasanya kalau jujuran apa sih yang disiapkan?
1: Apa saja yang disiapkan. Baru apa ini?
2: Nah, biasanya gini kan, biasanya kalau apa namanya jujuran itu untuk orang Tidung, orang Tidung itu apa saja yang disiapkan, mak? Itu cincin atau apa gitu
1: biasanya? Pokoknya selengkap-lengkapnya,
2: alat-alatnya,
1: pokoknya alat apa macam barang-barang bahan anu ini, bahan makanan ini.
2: Apa saja, beras?
1: Beras, gulanya, minyaknya, tepungnya, apa? Garam, ajinomoto.
2: Semua dapur ya,
1: alat-alat dapur. Ya,
2: terus emas atau apa?
1: Emasnya cincin.
2: Uang juga?
1: Ada uang, cincin.
2: Cincin itu emas, cincin.
1: Emas, cincin, uang di situ kan. Setelah itu.
2: Nah, setelah jujuran itu, jujuran itu diangkat, ditetapkan. Biasanya
1: diangkat di tempat perempuan.
2: Diantar
1: tempat perempuan.
2: Diantar tempat perempuan.
1: Gitu.
2: Setelah itu penentuan hari.
1: Hari pernikahan.
2: Ya. Setelah jujuran.
1: Setelah jujuran itu kan di penentuan hari anunya, hari.
2: Hari pernikahan.
1: Hari pernikahannya.
2: Ya. Itu tidak bisa sembarang.
1: Tidak bisa, hari cari waktu hari anu apa bagus.
2: Hari yang baik.
1: Hari yang
2: itu
1: baik.
2: Itu supaya apa itu?
1: Supaya enggak anu apa? Supaya aman.
2: Gitu. Supaya langgeng barangkali gitu.
1: Iya, enggak anu, enggak langgeng kan?
2: Biasanya siapa yang menentukan hari?
1: Biasanya anu lah, macam imam kah apa?
2: Imam.
1: Biasanya orang tua lah.
2: Orang tua.
0: Setelah itu acara selanjutnya adalah berpupur yang dilakukan di malam hari. Acara dilaksanakan di rumah masing-masing, akan tetapi jika salah satu dari pihak mempelai berbeda kampung, maka akan dilaksanakan secara bersama-sama. Acara berpupur yaitu

0: sementara prosesi acara berkukur akan diiringi dengan kesenian hadra. Nah, ini berkukurnya tujuannya untuk apa? Berkukur?
1: Supaya kita kelihatan yang cantik.
0: Iya. Nah, ini berkukur ini apa saja bahan-bahannya?
1: Berkukur. Beras, tepung beras ditunggu, baru taruh yang harum-harum kan. Macam pandan harum.
0: Pandan.
1: Pandan harum itu kan.

0: bebas ya. Tamu-tamu yang datang.
1: Enggak juga, dia pun orang di rumah. Bebas. Siapa yang mau menukur itu bebas.
0: Itu pupur kedua mempelai atau?
1: Kedua mempelai. Setelah berpupur, langsung masuk di dalam. Diangkat pakai tikar, tikar tempatnya Banu tadi. Ya itu kan berkembangan aja, enggak bersarung aja kan. Ya. Nah, karena perempuannya bersarung. Si prianya pakai

0: berpacar atau paci. Sebelum dekat hari akad nikah, masing-masing mempelai sudah menggunakan pewarna kuku alami yang berwarna merah yang berasal dari daun pacar.
1: Berpaci itu untuk apa?
2: Supaya kelihatannya cantik kan kuku dilihat.
1: Warnanya ya, warna untuk alami.
2: Alami.
1: Pakai apa itu pacinya?
2: Daun paci lah.
1: Daun paci ya?
2: Ada kayu tuh kan. Okay. Daun paci kayu tuh.
1: Ya, setelah itu baru diangkat pakai tikar tadi ya.
2: Baru diangkat pakai tikar.
1: Setelah
2: pakai
1: berpupur tadi.
2: Setelah berpupur. Okay. Baru berpaci, baru diangkat masuk ke dalam.
1: Oke. Okay. Setelah itu
2: besok paginya baru mandi.
1: Mandi kembang.
2: Mandi kembang.
1: Jadi kembang itu apa saja di dalam?
2: Kembang yang kembang kertas itu yang di harum-harum.
1: Melati juga melati.
2: Ya, mawar ada. Baru ditutup kain kuning. Kasih tidur satu malam. Itu air kembang itu kan. Nah, paginya baru kasih mandi.
1: Biar kelihatannya segar atau apa?
2: Iya, kelihatannya segar.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Tapi yang seperempuan.
0: Akad nikah. Sebelum mempelai pria masuk ke dalam rumah, ia akan melakukan akad nikah. Tradisi di mana mempelai pria dihambur beras kuning.
1: Penghiasan pengantin.
2: Iya, penghiasan pengantin sudah di anu kan, baru angkat nikah atau apa sih itu tadi?
1: Penghiasan pengantin ini seperti apa?
2: Salon,
1: dihias salon. Ya, dihias.
2: Salon.
1: Ini cewek, ini perempuan,
2: ya,
1: mempelai perempuan ya, yang dihias.
2: Perempuan dihias.
1: Okay.
2: Di salon kan.
1: Setelah itu menunggu.
2: Menunggu anu pengantin pria datang.
1: Oke, jadi ini si pengantin wanita dipupuri, terus di apa namanya itu dimandikan, dihias sambil menunggu
2: si pria,
1: mempelai pria.
2: Mempelai pria datang. Nah, terus mempelai pria datang diarak. Diarak kan pakai anu tuh.
1: Apa namanya? Tumpang atau hadra?
2: Iya, hadra. Setelah itu sampai sudah di depan pintu, diselawat dulu baru dihambur beras kuning 3 kali.
1: Yang ini di sholawat selesai menghambur beras kuning itu maksudnya apa?
2: Supaya selamat dihambur beras kuning.
1: Jauhkan dari bahaya.
2: Ya, adat kami tidung begitulah.
1: Lempar untuk mempelai.
2: Untuk mempelai, pria.
1: Pria tadi ya, sebelum dia masuk rumah.
2: Sebelum masuk rumah. Jadi setelah masuk rumah, diselawat dulu kan, diselawat.
1: Yeah, yeah.
2: Baru dihambur beras kuning 3 kali. Duduk di atas tilang, pakai dia. Raja Besila tuh duduk. Nah, pria sama perempuan sudah berduduk.
1: Oh, sudah bersanding sudah.
2: Sudah di situ. Baru begini.
1: Apa ijab kabul.
2: Sudah itu baru cincin.
1: Tukar cincin.
2: Tukar cincin sudah. Setelah itu sudah baru sanding.
0: Sebelum acara bersanding dimulai, terlebih dahulu dilakukan acara arak-arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam acara arak-arakan akan diiringi dengan kesenian hadra, yang kemudian di acara tersebut juga akan dibawa beberapa perlengkapan yang diantaranya busa kedian yang berarti bunga lilin, sedulang berupa cindramata yang berbentuk piring yang dibungkus dengan kain kuning sebanyak 9 buah yang dibawa oleh 9 orang ke pihak perempuan. Setelah rombongan arak-arakan tiba di dalam rumah, maka kesenian hadra yang menjadi pengiring berhenti, yang kemudian keluarga wanita mengutus salah satu dari pihak keluarga untuk menjemput rombongan pihak mempelai pria dengan membacakan salawat nabi dan melemparkan beras kuning, yang kemudian barulah keluarga pria memasuki rumah wanita. Ketika rombongan memasuki rumah, akan diiringi musik kulintang dan menyanyikan lagu capin yang berarti raja berangkat. Setelah itu mempelai pria berdiri di depan pelaminan yang disebut pagau, yang kemudian akan melakukan prosesi hugau pagau, yaitu semua undangan yang hadir akan memberikan hadiah berupa uang yang dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan.
1: Iya, bersanding ya. Ini ada beberapa kali bersanding ini.
2: Malam pertama kan itu kan resepsinya sudah ya. Kan. Jadi malam ketiga itu bersanding lagi. Nah, itu malam ketiga kan bersanding, ya. Baru bejepin.
1: Oh, jepin ya, itu tarian khas tidung.
2: Tarian tidung sudah.
1: Iya.
0: Kiwong Talulando, yang berarti malam ketiga, merupakan acara lanjutan dari prosesi perkawinan. Acara ini dilakukan pada malam hari, di mana akan dihadiri undangan yang kemudian diisi oleh acara hiburan jepin, sejenis tarian. Setelah undangan pulang, maka akan dilanjutkan dengan acara menyanyikan lagi bebalon yang dilakukan hingga pagi hari. Pada subuh hari, mempelai wanita akan dimandikan oleh beberapa orang tua atau sesepuh kampung yang diiringi dengan musik hadra. Acara ini dinamakan bendiu. Setelah acara bendiu selesai, maka dilanjutkan dengan acara betamon. Pada pagi hari, yaitu acara ini, mempelai pria akan menamatkan bacaan Al-Quran. Acara betemot tidak menjadi wajib ketika mempelai pria telah melaksanakan acara betamot Al-Quran sebelum ia menikah.
2: Setelah itu, paginya baca doa selamat sudah. Baca doa selamat, baru habis itu kan baru pergi ke mertua.
1: Ya, mertua itu namanya apa tuh?
2: Pergi nyembaloi.
1: Nah, itu seperti apa tuh?
2: Pigian bang, datang di tempat mertua.
1: Jadi diantar sudah ke sana?
2: Ah, diantar sudah si perempuan ini tempat si laki-laki ini.
0: Pada siang hari setelah acara bertamu dilakukan, maka dilanjutkan dengan acara nyembaloi, yaitu keluarga dari mempelai wanita akan berkunjung ke rumah keluarga mempelai pria. Sesampainya di rumah keluarga pria, maka kedua mempelai akan melakukan upacara yang dinamakan Kido Batu Gabut Lading, yaitu mempelai pria akan menginjak batu, gigit pisau, dan minum air putih yang bermakna keteguhan dalam menjalani keluarga.
2: Terus itu baru suruh injak batu.
1: Ya, injak batu ini seperti injak batu batu biasa atau batu yang sudah disiapkan?
2: Biasa, batu biasa aja, sembarang batu. Supaya hati kita itu macam manusia tenang kan?
1: Seperti itu ya.
2: Jadi kalau pisau itu supaya kita tajam mencari nafkah itu bilang. Jadi terus itu sudah gigit pisau, ambil syarat bah.
1: Iya.
2: Sudah ambil anu itu gigit pisau, baru minum air biasa di dalam gelas.
0: Dan ketika acara kunjungan tersebut dilakukan di rumah keluarga mempelai wanita, diadakan acara-acara pembongkaran tenda-tenda

0: Baik, pendengar, hari menempuh Anda berada waktu menunjukkan pukul 16:55 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang BP3MI Kalimantan Utara gelar sosialisasi pencegahan PMI legal kepada Ketua RT. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Ini dia. Dalam rangka Gerakan Nasional Migran Aman, BP3MI Kalimantan Utara terus berupaya mencegah pekerja migran Indonesia ilegal masuk ke Malaysia secara non-prosedural melalui sosialisasi di Kelurahan Nurkam Barat. Ketua Tim Pelaksanaan BP3MI Kalimantan Utara Usman Afan mengatakan, pemerintah pusat telah mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, kegiatan ini merupakan rangkaian pencanangan untuk meminimalisir dan memangkas PMI secara ilegal yang masih marak terjadi di seluruh Indonesia dan terutama di titik-titik perbatasan seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Tanjung Pinang, dan Batam. Usman Afan berharap dengan keterlibatan seluruh ketua RT dapat memberikan informasi bahwa adanya indikasi PMI ilegal di lingkungan tempat tinggal. Di sisi lain, seluruh masyarakat Nunukan yang ada keluarganya dari luar Pulau Nunukan apabila ada yang menumpang di tempat keluarganya kemudian ingin ke Malaysia perlu dipertanyakan. Ia mengungkapkan apabila terjadi pencegahan di titik-titik perbatasan, kemudian aparat penegak hukum akan melakukan pendalaman perkara. Penempatan PMI ilegal tidak menutup kemungkinan warga yang menampung atau memberikan pelayanan terindikasi menjadi tersangka. Baik pendengar, hari manapun Anda berada, itu dia langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh BP3MI dalam rangka mencegah pekerja migran ilegal. Dan tepat pukul 17:00 waktu Indonesia Tengah juga nanti kita akan mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Dan Lintas Banjar Nusantara ini disiarkan secara berjaringan oleh RRI Nunukan, RRI Tarakan, RRI Samarinda, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia, karena sesaat lagi kita akan bergabung dengan Palangkaraya, Banjar Nusantara. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu informasi ini.
1: Menghindari berteduh di bawah pohon saat hujan merupakan hal yang tepat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pohon rawan disambar petir karena dalam kondisi basah. Dan dalam kondisi basah itulah pohon dapat mengantarkan arus listrik. Sehingga ketika puncak pohon disambar petir, maka petir tersebut dapat berpotensi menjalar hingga akar. National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA menyebutkan bahwa peluang seseorang tersambar petir yaitu 1 banding 10,5 juta orang. Meskipun rendah, tetaplah harus selalu waspada. Di musim hujan seperti sekarang ini sangat penting untuk selalu waspada, terutama bagi pengendara dan pejalan kaki yang ingin berteduh saat hujan turun.
0: Baik pendengar, hari menempuh Anda berada, saatnya kita bergabung ke Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda di dalam Lintas Banjar Nusantaraya untuk edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Tepian, kita sudah terhubung bersama rekan Dita. Selamat sore rekan Dita.
1: Halo, selamat sore Adit.
0: Apa kabarnya Dit?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda siang sampai sore hari ini masih panas luar biasa. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Sepertinya hampir satu Kalimantan panas ya. Banjarmasin juga panas nih. Dita, bukan Dit, sorry.
1: Iya.
0: Seolah manggil iya, diri sendiri ini.
1: Betul.
0: Oke Dita, dari Samarinda ada informasi apa nih sore hari ini?
1: Betul, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait jaksa penuntut umum yang menuntut dua terdakwa korupsi DPON Kaltim.
0: Oke, silakan Dita informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus korupsi pengelolaan dana desain besar olahraga nasional atau DBON Kalimantan Timur yang merugikan negara hingga 100 miliar rupiah kini memasuki tahap tuntutan. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menuntut dua terdakwa dengan pidana penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kasus korupsi pengelolaan dana desain besar olahraga nasional atau DEBON Kalimantan Timur kini mencapai babak baru. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa kasus korupsi DEBON dalam sidang di Pengadilan Negeri Samarinda Selasa sore kemarin. Pembacaan tuntutan pertama dilakukan terhadap Ketua Pelaksana DEBON Kaltim, Zairin Zain. Dalam sidang tersebut, jaksa menuntut Zairin dengan pidana penjara selama 6 tahun dan membayar denda 500 juta rupiah subsider 5 bulan kurungan, serta uang pengganti kerugian negara sebesar 30,7 miliar rupiah. Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim, Agus Hari Kesuma, dituntut dengan hukuman yang lebih ringan, yaitu pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dengan denda 500 juta rupiah subsider 5 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 219,45 juta rupiah.
3: Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Dr. Insinyur Haji Rizal selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Terdakwa Dr. Insinyur Haji Rizal membayar uang pengganti sekitar 30.759.96.959.48.
4: Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agus Hari Kesuma SMM MSI selama 3 tahun dan 6 bulan untuk membayar uang pengganti sebesar 219.450.000 rupiah.
2: Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Agus Hari Kesuma, Hendrik Juk Abed, mengatakan pihaknya masih mempelajari isi tuntutan jaksa. Namun, menurutnya, jaksa tidak berhasil membuktikan dakwaan primer dan hanya menuntut kliennya berdasarkan dakwaan subsider yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.
5: Itu penyalahgunaan kewenangan, yang mana tuntutan jaksa itu tidak berbicara terkait pertimbangan-pertimbangan daripada tuntutan saudara jaksa penuntut umum sehingga tuntutannya itu menjadi 3 tahun 6 bulan.
2: Selain membacakan tuntutan, jaksa juga menetapkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Di antaranya dokumen nama penerima honor DEBON Kaltim, rekening koran Bank Kaltim Tara, serta rekapitulasi kegiatan DEBON Kaltim. Ketiga dokumen tersebut sebelumnya disita dari Bendahara DEBON Kaltim, lalu dikembalikan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Adapun sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa 9 Juni mendatang dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari masing-masing terdakwa. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Saatnya kami kembali kepada rekan Adit di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dita untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, setelah dari Kalimantan Timur, Kota Samarinda, selanjutnya kita akan menghadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dan pemirsa dari Tarakan, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Jo Weda. Selamat sore Kak Weda.
1: Iya, selamat sore Adit.
0: Apa kabarnya Tarakan, Kak Weda?
1: Oke, kalau sore ini terlihat masih lumayan panas nih Adit.
0: Oke, sama nggak jauh beda sama Samarinda berarti ya?
1: Siap.
0: Oke, ada informasi apa nih Kak Weda dari Tarakan?
1: Iya, ada informasi terkait dengan rumah singgah gratis. Ini untuk keluarga pasien rujukan dari luar Tarakan, Adit.
0: Baik, silakan Kak Weda informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Aditya dan pemirsa dan pendengar, buktikan rasa kepedulian anggota DPR RI Komisi 7 Dapil Kaltara, Haji Rahmawati sediakan rumah singgah gratis untuk keluarga pasien dari luar daerah.
2: Mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah yang gratis ini bisa memfasilitasi mereka agar pasiennya sehat, yang menunggunya juga sehat.
3: Rumah singgah Bunda Rahmawati yang berlokasi di Jalan Pulau Irian, Kelurahan Kampung 1 Skip, samping Rumah Sakit Dr. Yusuf SK, Kota Tarakan, telah diresmikan. Keberadaan rumah singgah ini hadir untuk melayani masyarakat dari luar daerah yang keluarganya sedang menjalani perawatan atau perobatan di rumah sakit. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bermalam di musola, lorong, hingga bangku rumah sakit demi tetap berada dekat dengan orang yang mereka sayangi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Daerah Pemilihan atau Dapil Kalimantan Utara, Haja Rahmawati mengaku sering menjumpai keluarga pasien yang justru mengalami penurunan kondisi kesehatan akibat kurang istirahat saat menjaga kerabat mereka yang sedang dirawat. Anggota DPR RI Komisi 7 ini menilai banyak keluarga pasien yang datang dari daerah pedalaman, kabupaten lain hingga kawasan tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T karena keterbatasan ruang penjagaan pasien di rumah sakit, sebagian anggota keluarga harus mencari tempat beristirahat seadanya. Rumah singgah itu menyediakan 14 kamar dengan 4 kamar mandi masing-masing, 2 unit di lantai bawah dan 2 unit di lantai atas. Seluruh fasilitas dapat digunakan secara gratis. Melalui rumah singgah tersebut, ia berharap keluarga pasien dapat beristirahat dengan nyaman sehingga tetap sehat selama mendampingi proses pengobatan.
2: Saya sering berkunjung ketika menjenguk orang di rumah sakit, baik rumah sakit umum, rumah sakit yang ada di mana-mana. Kebanyakan pengantar pasien, justru mereka ketika pasiennya sembuh, mereka itu malah jadi sakit. Karena apa? Karena mereka tidak adanya fasilitas tempat mereka tidur. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah yang gratis ini bisa memfasilitasi mereka agar pasiennya sehat, yang menunggunya juga sehat.
4: Kalau ini gratis Bu atau ada bayar biaya kebersihan lagi?
2: Gratis, gratis. Hanya mereka mungkin dengan kesepakatan mereka seperti membersihkan kamar atau mereka membersihkan mana mandi mereka, ya urunan lah seininya mereka.
3: Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menyampaikan apresiasi atas hadirnya rumah singgah yang dinilai menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Menurutnya, keberadaan rumah singgah merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama menjalani urusan kesehatan di Tarakan.
5: Kalau dari Pemko, seperti yang saya sampaikan di sambutan tadi, pastilah kita memberikan apresiasi yang tinggi sekali dengan adanya rumah singgah ini. Karena ini menjadi bentuk kehadiran negara. Pihak Ibu Rahmawati yang anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara, itu artinya negara hadir di sini. Nah, seiring waktu kan kita memang menyadari banyak sekali warga kita, negara kita ini yang juga memerlukan tempat untuk singgah yang layak.
3: Ibnu Saud menjelaskan rumah singgah diprioritaskan bagi keluarga pasien dari luar Tarakan maupun masyarakat yang sedang menghadapi kondisi darurat. Ia menegaskan fasilitas tersebut tidak membedakan asal daerah selama pengguna benar-benar membutuhkan bantuan. Ia menilai lokasi rumah singgah yang sangat dekat dengan rumah sakit menjadi nilai tambah yang penting bagi keluarga pasien. Dengan jarak yang hanya beberapa puluh langkah, keluarga dapat dengan cepat menuju rumah sakit apabila terjadi keadaan darurat. Kedepan, pengelolaan rumah singgah akan terus dievaluasi agar seluruh penghuni dapat merasa nyaman selama memanfaatkan fasilitas tersebut. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adit, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Nadi Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Jubaidah untuk informasi Anda.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan secara berjaringan melalui RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap hantavirus kepada seluruh fasilitas kesehatan. Meskipun saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Banjarmasin, selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
1: Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Banjarmasin, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin meminta masyarakat untuk tidak lengah. Virus yang ditularkan melalui tikus ini disebut memiliki tingkat kematian tinggi dan gejalanya kerap menyerupai penyakit umum sehingga berpotensi terlambat terdeteksi. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Dwi Atmi Susilastuti menegaskan, warga harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, nyeri badan, lemas, batuk, hingga sesak nafas. Menurutnya, hantavirus merupakan penyakit zoonotik yang ditularkan dari hewan ke manusia, terutama melalui paparan kotoran urin atau air liur tikus yang terinfeksi. Virus ini dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru maupun ginjal dan berisiko fatal apabila tidak ditangani dengan cepat. Atmi menjelaskan penularan hantavirus tidak hanya terjadi melalui kontak langsung dengan sekresi tikus, tetapi juga dapat terjadi ketika seseorang menghirup debu yang telah terkontaminasi oleh kotoran atau urin hewan pengerat tersebut. Kondisi itu membuat kebersihan lingkungan menjadi faktor utama dalam pencegahan penyebaran penyakit.
2: Ya, di Banjarmasin belum ada kasus untuk hantavirus, penyakit hantavirus. Kalau Kementerian Kesehatan menyebut penyakit virus hanta. Ya, jadi kami pastikan di Kota Banjarmasin belum ada penyakit tersebut dan mudah-mudahan tidak pernah ada. Termasuk juga Kalimantan Selatan, provinsi tidak ada. Dan mudah-mudahan kita terus sama-sama melakukan kewaspadaan terhadap penyakit ini. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa tidak akan ada penyakit itu masuk di Kalimantan Selatan, apalagi di Kota Banjarmasin.
1: Kasus hantavirus sendiri menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Hamdia, salah seorang warga Banjarmasin, mengaku resah dengan adanya virus tersebut. Meski tidak mengetahui jelas jenis virus ini, ia mengaku lebih mengedepankan pencegahan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar.
3: Penyakit hantavirus ini kan sudah banyak nih trennya. Nah, kalau dari Pia nih, gimana menghadapinya nanti? Khawatir ya, Bi?
4: Khawatir.
3: Terus cara Pia untuk menghindari penyakit itu gimana?
4: Membersihkan dalam rumah, lingkungan, minum vitamin.
3: Terus kalau misalnya tiba-tiba ada gejala nggak enak badan, mungkin demam, mungkin biasanya kalian kemana membawanya?
4: Ke bidan
3: dekat rumah ya?
4: Iya.
1: Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap hantavirus kepada seluruh fasilitas kesehatan. Kebijakan tersebut diterbitkan melalui pedoman resmi dari Kementerian Kesehatan guna memperkuat deteksi dini dan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi munculnya kasus. Juma Muhammad melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, di sore hari ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan Rusdi. Selamat sore, Bung Rusdi.
1: Ya, selamat sore, rekan Aditya.
0: Bagaimana kabarnya, Bung Rusdi?
1: Alhamdulillah, untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, kabar baik dan kondisi cuaca hari ini mendung, Aditya.
0: Wah, beda sendiri nih ya di Nunukan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Bang Rusdi, sore ini ada informasi apa dari Nunukan?
1: Ya, terkait tentang pentingnya memantau anak-anak jangan sampai salah menggunakan HP di media sosial.
0: Oke, baik Bu Rusdi, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, maraknya penggunaan HP dan media sosial di kalangan anak-anak menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nunukan dengan melibatkan PKK untuk memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Bupati Nunukan Irwan Sabri meminta tim penggerak PKK mulai dari tingkat kabupaten hingga desa untuk mengawasi penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Hal ini dinilai sejalan dengan program Kementerian Komunikasi dan Digital yang membatasi akses akun media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Menurut Irwan, kader PKK memiliki peran penting karena dekat dengan masyarakat dan keluarga. Kehadiran PKK dinilai efektif untuk memberikan edukasi kepada orang tua agar lebih bijak dalam mengawasi penggunaan gadget oleh anak-anak.
3: Saya sebut anak-anak, kita sekarang ini sedang mengalami perubahan sikap dan perilaku akibat masifnya penggunaan gadget dan media sosial. Saya berharap kepada para kader PKK untuk memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini.
2: Meski demikian, Irwan menegaskan perkembangan teknologi tidak boleh dihindari. Anak-anak tetap perlu mengenal dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar serta meningkatkan kemampuan mereka di era digital. Namun penggunaan gadget harus diimbangi dengan pengawasan dan kontrol dari orang tua.
3: Maka pada titik inilah kita harus mampu mencari titik keseimbangan yang tepat bagi anak-anak kita. Kalaupun harus sekiranya memberikan HP, maka pengawasan dan kontrol tidak boleh diabaikan sama sekali.
2: Bupati Nunukan menilai dampak negatif penggunaan gadget yang tidak terkontrol lebih besar dibandingkan manfaatnya. Untuk itu, ia mengajak orang tua dan kader PKK bersama-sama meningkatkan pengawasan agar anak terhindar dari kecanduan gadget dan penggunaan media sosial yang berlebihan. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Aditya.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kita hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, kita sudah terhubung bersama rekan Dewi. Selamat sore, Dewi.
1: Ya, selamat sore Aditya di Banjarmasin. Apa kabar sore ini?
0: Kabar aku, apa kabar kota Banjarmasin, Wi?
1: Dua-duanya lah.
0: Kabar aku baik sekali, Wi, untuk Banjarmasin. Seharian penuh, hari ini panas. Cuman panas, sekarang ya? Udah agak ini ya, sudah agak dingin ya. Palangkaraya gimana, Wi?
1: Alhamdulillah Palangkaraya cerah sepanjang hari ini, juga panas sama seperti Banjarmasin, Adit ya.
0: Oke, baik. Wi, dari Palangkaraya informasi apa, Wi, sore hari ini?
1: Ini terkait dengan pemerintah provinsi ya Kalimantan Tengah yang mendukung kawasan Puntun ya, ini bebas narkoba, Aditya.
0: Baik, silakan rekan Dewi informasi selengkapnya.
1: Ya, baik Aditya dan juga pendengar Pro 1 ya, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah bersama jajaran kepolisian daerah terus bersinergi dengan gerakan Dayak Anti Narkoba untuk mengubah citra Kampung Puntun menjadi bersih dari narkoba. Informasi selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Tentu saja kita semua harus bersatu padu memberantas narkoba.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba di daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui dukungan anggaran terhadap pembangunan posko terpadu di kawasan Puntun padat penduduk. PJ Sekda Kalimantan Tengah Linai Victoria Aden menyampaikan bahwa keberadaan posko tersebut diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memerangi peredaran narkoba serta penyalahgunaannya. Menurutnya, pembangunan posko merupakan langkah nyata dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. Pemprov Kalteng juga siap memberikan dukungan terhadap berbagai program pencegahan dan penanggulangan narkoba guna melindungi generasi muda serta mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang sehat dan produktif.
2: Dan sangat berterima kasih atas kolaborasi yang baik dari Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajarannya, TNI juga, Dewan Adat Dayak, Gerakan Dayak Anti Narkoba, dan ormas-ormas lainnya. Tentu saja kita semua harus bersatu padu memberantas narkoba. Tadi sudah disampaikan juga bahwa area sini Puntun mempunyai stigma sebagai area peredaran narkoba yang juga sudah diketahui oleh masyarakat, bukan hanya Kalimantan Tengah Bang. Dan menjadi tugas kita bersama untuk mulai sekarang, ini sebuah langkah awal yang baik. Kita bersama-sama, tidak ada kata ampun bagi pengedar narkoba seperti tadi dikatakan oleh Bapak Kapolda, dan kita semua tentunya berbagai elemen harus mendukung pemberantasan narkoba ini.
3: Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Iwan Kurniawan menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh proses pembangunan posko terpadu gerakan Dayak Anti Narkoba hingga selesai. Jajaran kepolisian akan memberikan pengamanan selama proses pembangunan berlangsung hingga posko beroperasi. Menurutnya tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu proses pembangunan karena keberadaan posko tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
4: Saya sangat mengapresiasi dan mendukung proses pembangunan posko ini. Dan saya akan amankan pembangunan sampai dengan selesai dan operasionalnya nanti. Ya, sekali lagi, peredaran narkoba di tempat ini merusak nama baik Palangkaraya. Bukan hanya daerah ini, tetapi Palangkaraya dan kehidupan masyarakat Palangkaraya. Kita tidak ingin menjadi meluas sehingga merusak kehidupan masyarakat yang ada di daerah ini dan juga ke Palangkaraya dan Kalimantan Tengah.
3: Ia juga menyoroti dampak buruk peredaran narkoba yang selama ini telah merusak citra kota Palangkaraya dan merusak kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Jika tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan, maka dampak buruknya akan merusak generasi muda. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi pendengar informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Aditya di Banjarmasin, Adit.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Banjar Nusantara ya, yang disiarkan secara berjaringan dari Radio Republik Indonesia dan Nusantarakan Banjarmasin Samarinda Palangkaraya. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nunukan bersama saya Rustimur Salim, akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pernikahan memang menjadi sebuah momen yang penting dan begitu sakral dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan adanya pemberian mahar atau mas kawin yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki pada mempelai perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Menurut Ketua Suku Momere, Wilhelmus Wisang, bagi masyarakat Sikap Momere Nusa Tenggara Timur, salah satu etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara saat ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Tahapan pertama disebut Panuaho, yang berarti merintis

0: di sana. Keluarga pihak laki-laki berhak mencari informasi lebih jauh tentang si perempuan. Nantinya, pihak lelaki akan datang ke rumah orang tua si calon mempelai dan menyampaikan maksud kedatangannya.
1: Jadi proses pernikahan adat Sika atau adat Momere, pada awalnya itu ada istilahnya itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu si lelaki dan pihak keluarga atau disebut delegasi melakukan jalan-jalan ke rumah perempuan. Jadi setelah sampai di rumah perempuan, delegasi atau pihak laki-laki ini bertanya apakah anak gadis atau perempuan di rumah tersebut sudah ada yang punya atau belum, atau sudah melakukan ikatan sama lelaki lain. Jadi jika si perempuan pun masih belum ada yang punya, belum ada ikatan, maka pada waktu itu juga berjanjian waktu untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu sudah pada proses minang. Di proses minang ini sebenarnya bukan minang, tapi kalau di Momere, secara Momere itu orang langsung bilang pete mate, ya ikat mati, ya, ikat sampai mati. Proses jalan-jalan itu tidak ada bawa apa-apa, cuma jalan-jalan saja. Nah, tidak ada bilang bawa kuda kah, gading kah, tidak ada. Lalu pulang, masuki proses minang atau pete mati itu, maka laki-laki itu wajib bawa kuda. Bawa kuda dan uang. Kuda satu, uang sekitar 1 atau 2 juta, dan urut linong itu sisir sama kaca, itu namanya urut linong. Tetapi dalam bungkusan itu ada bedak, ada gincu, ya untuk alat-alat kecantikannya perempuan. Setelah dibawa itu, kita masuk rumah, kita bicara, utarakan niat bahwa kita mau melamar anak perempuan di situ tersebut.
0: Jika Palu Ahu ini berhasil, maka proses pertunangan dapat dilanjutkan. Pada tahapan ini, seorang perempuan yang akan dilamar dan menjadi calon mempelai paling tidak harus melewati upacara tungurung, yakni upacara perkenalan kepada kedua pihak, terutama pihak laki-laki jika perempuan tersebut telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri. Tahap berikutnya adalah tung urut linong, yaitu upacara pemberian sisir, cermin, buah-buahan, serta kain kepada pihak perempuan. Pemberian ini menjadi tanda kalau perempuan ini sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Selanjutnya, ketika pemberian pihak laki-laki diterima, maka pihak perempuan juga akan memberi lipa, yaitu sarung laki-laki hasil tenunan sendiri, dan lensu nucing, yaitu sapu tangan jahitan sendiri dengan sulaman khusus di bagian pinggirnya.
1: Apakah itu diterima atau tidak, itu ditandai dengan diterimanya urut linong itu. Kalau sisir apa bungkusan itu, bingkisan itu dibawa masuk, berarti diterima. Biasanya pihak perempuan hanya bahasa bilang, urut linong ini atau sisir kaca ini bagus, jadi kami punya anak, senang. Jadi mereka terima itu. Itu berarti lamaran diterima. Setelah lamaran diterima, kita langsung janjian suatu waktu untuk melakukan atau mendengar berapa belisnya. Tetapi di dalam tunangan atau pete mati atau ikat mati tersebut ada satu perjanjian. Perjanjiannya jika laki-lakinya melakukan tindakan dengan cewek-cewek lain selain cewek yang dia dilamar itu, maka apa yang dibawa laki-laki itu hangus. Tetapi jika perempuan yang jalan sama laki-laki lain atau serong sama laki lain, maka pihak perempuan harus mengembalikan dua kali lipat. Kalau tadi satu kuda, maka dia harus kembalikan tiga ekor kuda. Kalau kita bawa uang 2 juta, maka dia harus kembalikan kita 6 juta. Begitu. Jadi itu proses minang. Setelah minang, baru kita, biasanya di proses minang itu, kita langsung mendengar berapa permintaan belisnya. Mereka langsung sebut, belis kami sekian, sekian. Bisa, itu langsung biasanya disebutkan, lalu mendengar atau kita tentukan waktu berikutnya.
2: 96,3 MHz RRI Nunukan.

0: Setelah tahapan-tahapan tersebut berhasil dilewati, maka tibalah untuk pemberian belis atau mas kawin ini. Belis atau mas kawin merupakan proses penting dalam pernikahan adat Sika, terutama dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada dasarnya, belis menjadi sebuah simbol untuk menjaga kehormatan seorang wanita sebelum menikah. Nah, seperti sebelumnya, proses persiapan pembelisan atau pemberian belis juga terdiri dari beberapa tahapan.
1: Proses kedua dari pernikahan adat Sika atau Momere itu, setelah tadi proses meminang disebut berapa gading, dan penyebutan belis itu tidak sembarangan. Ya, kalau di pemerintahan itu ada namanya standarisasi lah. Jadi mereka memang keturunannya itu standarnya berapa. Kalau di Momere Barat, itu standarnya itu sekitar 3 gading, 20 kuda, uang 100 juta, dan emas 2 biji. Itu standarnya demikian.
0: Besarnya belis bisa ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jenjang pendidikan, kedudukannya dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Tanda kesepakatan pun nantinya diakhiri dengan pemotongan babi yang ditikam atau ditusuk.
1: Belis yang dibawa itu diterima itu bisa-bisa sampai berjam-jam, bisa-bisa sampai satu hari. Kalau kita boleh bilang masuk pagi, paling tengah malam baru diterima. Tapi laki-laki memang diuji kesabarannya. Jika belis ini sudah diterima, maka langsung diatur kapan nikahnya. Itu bisa-bisa begitu.
0: Setelah penentuan waktu serta tanggal pernikahan telah disepakati, maka kedua pihak akan melakukan persiapan-persiapan menjelang pernikahan. Peresmian pernikahan diadakan di rumah keluarga perempuan. Nantinya, ketika pada peresmian pernikahan, kedua pengantin didandani dengan pakaian adat. Selanjutnya, kedua pengantin berdiri di depan pemimpin upacara atau atapuan yang akan mengambil sedikit nasi, hati babi, dan satu luli moke, serta memberikannya kepada pengantin sambil memberikan wejangan dalam bahasa Sika Maumere. Selesai prosesi itu, maka secara adat keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri.

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 17 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Bawaslu dan Kesbang Polnonokan siapkan duel sengit final debat demokrasi. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Ini dia. Kompetisi debat pelajar demokrasi 4 memasuki perebutan juara ketiga dan keempat. Tahapan tersebut berlangsung sebelum grand final pada Jumat mendatang. Perebutan juara ketiga mempertemukan SMK 1 Sebatik Barat dan Madrasah Aliyah Al-Ansori Nunukan. Debat mengangkat tema politik uang dalam pemilihan pemimpin. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusran pada Rabu tanggal 3 bulan 6 2026. Politik uang yang menjadi salah satu isu yang terus mendapat perhatian Bawaslu. Edukasi kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan partisipatif. Hasil perebutan juara ketiga belum diumumkan kepada peserta. Pengumuman akan dilakukan bersamaan dengan penutupan kompetisi debat. Grand final akan mempertemukan SMA 1 Nunukan dan SMA 1 Sebatik. Kedua tim dinilai memiliki kemampuan argumentasi dan penguasaan data yang kuat. Ya, untuk final ini, untuk grand final SMA Negeri 1 Nunukan bertemu dengan SMA Negeri 1 Sebatik Induk. Ini kita lihat cukup ketat persaingannya karena kedua tim debaters ini saya lihat punya kemampuan argumentasi dan data yang cukup dalam proses penyisihan kemarin, karena mereka ini kan setidaknya untuk sampai ke grand final 5 tanding. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia terkait tentang lomba debat politik uang yang digelar kerjasama antara Bawaslu dengan Kesbangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

tepat sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah Shallallahu.

0: makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat. Dalam hal ini, yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini, hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya.
2: Sebagai baik, mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan azan maghrib.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang

lakukan hal demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Karena hujan ini baru saja Allah ciptakan." 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, "Aduh, hujan lagi." Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita

Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam dan merupakan salah satu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra. Al-Aqsa berarti terjauh. Diberi nama Al-Aqsa karena jauhnya jarak antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala menyebut Masjidil Aqsa sebagai tempat yang sekelilingnya diberkahi. Berkah tersebut mencakup keberkahan dalam bidang agama dan bidang dunia. Keberkahan di bidang agama karena merupakan tempat turunnya para nabi. Sedangkan keberkahan dunia karena dikelilingi oleh kebaikan-kebaikan duniawi. Terdapatnya sungai-sungai, pepohonan, dan buah-buahan yang semua itu menjadi sebab terpenuhnya kebutuhan hidup dan bahan makanan. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas bumi, sebagaimana hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama dibangun di muka bumi? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid mana? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa jarak pembangunan antara keduanya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 40 tahun.

bahwa yang pertama adalah salah seorang putra Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa yang pertama membangunnya adalah para malaikat, kemudian sebagian besar para nabi merawatnya. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam memperkokoh bangunannya. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihi salam dan yang dilakukan Nabi Daud alaihi salam serta putranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Masjidil Aqsa disebut juga dengan Baitul Maqdis dan Al-Quda, sangat populer di Palestina dan dunia. Saat wilayah tersebut di bawah cengkeraman Yahudi Israel, Masjidil Aqsa terus menjadi satu dari tiga masjid yang menjadi tujuan perjalanan religi karena disunahkan mendatangi dan berziarah ke Masjidil Aqsa.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Bank Indonesia respon anjloknya rupiah, kerahkan semua upaya stabilisasi. Bank Indonesia menyatakan akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI menyampaikan hal tersebut menyusul anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dari data Bloomberg, rupiah sudah menyentuh 17.959 per dolar. Padahal BI sudah melakukan langkah-langkah stabilitas mulai dari intervensi pasar hingga memperlakukan ambang batas pembelian dolar US. Di pasar lanjut Ramadan, Denny, BI mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik. Selain itu, BI juga menjaga kecukupan likuiditas falas guna turut mendukung stabilitas pasar keuangan. Di samping itu, BI juga terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerjasama bilateral melalui skema LCT. Penggunaan LCT sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar US dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar. Untuk itu, BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, otoritas jasa keuangan, perbankan, dan dunia usaha, serta pelaku pasar. Koordinasi ini untuk memastikan bekerjanya mekanisme pasar secara baik, serta memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional, kata Ramdan Denny menutup keterangannya.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi baru kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Halo sahabat data Nunukan, tahun 2026 ini Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, mendengar informasi kali ini kembali kami hadirkan, yaitu anjlok 4,94% IHSG sesi 1 ditutup melemah ke level 5,889. Indeks harga saham gabungan IHSG melemah saat jeda siang perdagangan Rabu 3 Juni 2026 hingga penutupan sesi pertama. IHSG turun 4,90% atau 305,94 poin ke level 5889,48 setelah dibuka pada level 6207,1. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6213,8, sedangkan untuk angka terendah berada di level 5876,32. Sebelumnya tim riset Pintrako Sekuritas mengatakan jumlah faktor global dan domestik memicu koreksi IHSG pada perdagangan hari ini. Hingga menjelang penutupan sesi pertama, IHSG melemah lebih dari 4% dan menembus level psikologis 6.000. Tekanan pasar dipengaruhi sejumlah sentimen yang menjadi perhatian investor. Faktor tersebut berasal dari kondisi pasar keuangan domestik maupun perkembangan ekonomi global. Tim Pintrako Sekuritas menyebut salah satu sentimen yang diperhatikan pasar adalah penilaian Moody's rating terhadap Danantara Investasi Manajemen. Moody's menetapkan peringkat batu dengan outlook negatif bagi lembaga tersebut. Penilaian tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sentimen investor. Pasar juga mencermati berbagai perkembangan yang berkaitan dengan kondisi investasi nasional. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah turut menjadi perhatian pelaku pasar. Rupiah kembali melemah hingga menembus level 17.926 per dolar Amerika Serikat. Tim Pintrako menilai kondisi tersebut berkaitan dengan kembali menguatnya harga minyak dunia. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap defisit APBN dan laju inflasi. Tim riset Pintrako Sekuritas juga menyoroti belum tercapainya kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Kondisi tersebut mendorong penguatan harga minyak yang sebelumnya sempat terkoreksi. Penguatan harga minyak memunculkan kekhawatiran terhadap kenaikan inflasi. Pada Mei 2026, inflasi tercatat mencapai 3,8% secara tahunan. Belum tercapainya kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat Iran telah mendorong penguatan harga minyak yang sebelumnya sempat koreksi, sehingga menimbulkan kecemasan akan meningkatnya laju inflasi, di mana inflasi pada Mei 2026 telah meningkat hingga 3,8%, ucap tim Pintrako Sekuritas. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nuno kan, karena masih banyak informasi-informasi baru yang kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Bunga Citra Lestari dengan judul Cinta Pertama, kemudian menyusul Falcon dengan judul Selalu Ada. Semoga lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, informasi kembali kami hadirkan terkait tentang tabungan atau investasi. Kenali perbedaannya sebelum memilih. Memiliki kondisi keuangan yang aman dan stabil menjadi harapan banyak orang untuk menghadapi masa depan. Karena itu, menabung dan berinvestasi sejak dini penting untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan finansial di kemudian hari. Meski sama-sama berkaitan dengan pengelolaan uang, menabung dan investasi memiliki perbedaan mendasar. Memahami perbedaannya dapat membantu menentukan strategi keuangan yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Apa itu tabungan? Tabungan merupakan produk perbankan yang digunakan untuk menyimpan dana dengan ketentuan penarikan tertentu. Fungsinya sebagai cadangan keuangan yang aman dan mudah diakses untuk berbagai kebutuhan. Menabung umumnya ditujukan untuk kebutuhan jangka pendek serta memiliki risiko yang relatif rendah. Namun pertumbuhan nilainya cenderung lambat dan dapat berpengaruh inflasi seiring waktu. Apa itu investasi? Investasi merupakan penempatan dana pada aset tertentu dengan harapan nilainya meningkat di masa mendatang. Instrumennya beragam, mulai dari emas, saham, reksadana, properti, hingga mata uang asing. Berbeda dari tabungan, investasi umumnya ditujukan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Meski berisiko lebih tinggi, investasi menawarkan potensi keuntungan dan pertumbuhan aset yang lebih besar. Perbedaan utama tabungan dan investasi, tujuan finansial. Tabungan dan investasi digunakan untuk memenuhi tujuan keuangan yang berbeda sesuai kebutuhan. Menabung umumnya dipilih untuk kebutuhan jangka pendek yang ingin dicapai dalam waktu dekat. Sementara itu, investasi lebih cocok untuk mewujudkan target keuangan jangka menengah dan panjang. Instrumen ini sering dimanfaatkan untuk mempersiapkan kebutuhan bernilai besar di masa depan. 2. Tingkat risiko. Ini juga cukup penting untuk diketahui. Baik tabungan maupun investasi memiliki risiko, tetapi tingkat risikonya berbeda cukup jauh. Menabung cenderung lebih aman dengan risiko yang relatif rendah bagi pemilik dana. Sebaliknya, investasi memiliki risiko yang lebih tinggi karena nilainya dapat berubah mengikuti kondisi pasar. Namun peluang keuntungan yang lebih besar biasanya sejalan dengan tingkat risiko yang ditanggung. Potensi imbal hasil. Tabungan umumnya memberikan imbal hasil yang relatif kecil dan bentuk bunga simpanan. Sementara itu, investasi menawarkan peluang keuntungan lebih besar meski hasilnya tidak dapat dijamin. 4. Perlindungan terhadap inflasi. Inflasi merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa meningkat secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Situasi ini dapat menurunkan nilai uang serta mempengaruhi daya beli masyarakat. Dalam menghadapi inflasi, tabungan dan investasi menawarkan tingkat perlindungan yang berbeda. Investasi umumnya lebih mampu menjaga nilai aset dibandingkan tabungan biasa. 5. Proses pencairan dana. Perbedaan lainnya terlihat pada kemudahan mengakses atau mencairkan dana yang dimiliki. Setiap instrumen memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai karakteristiknya. Dana tabungan umumnya dapat diambil kapan saja dengan proses cepat dan sederhana. Sebaliknya, pencairan investasi sering memerlukan waktu lebih lama tergantung jenis instrumennya. Memahami perbedaan tabungan dan investasi dapat membantu dan menyusun rencana keuangan yang lebih terarah. Pemilihan instrumen sebaiknya disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, serta tingkat risiko masing-masing individu. Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nunukan kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Cinta Bagindas Kafein, Hidupku Kan Damaikan Untukmu. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nunukan, selamat mendengarkan.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang DPRD Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif menilai pertumbuhan sektor ekonomi kreatif nasional perlu diimbangi dengan pembangunan ekosistem yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh para pelaku industri kreatif. Menurut Henry, capaian sektor ekonomi kreatif sepanjang 2025 hingga semester pertama 2026 patut diapresiasi, terutama dari sisi investasi dan kinerja ekspor yang terus menunjukkan tren positif. Dalam rapat kerja Komisi 7 DPR RI bersama Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya, disebutkan investasi sektor ekonomi kreatif pada triwulan 1 2026 mencapai 11,33 triliun dengan nilai ekspor sebesar 7,38 miliar dolar US Amerika Serikat. Henry menilai angka tersebut menunjukkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional terus meningkat. Namun, menurutnya masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian agar pertumbuhan sektor tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan. Salah satu persoalan yang disorot adalah maraknya pembajakan digital yang masih merugikan para kreator dan pelaku industri kreatif. Ia menyebut praktik streaming ilegal dan pembajakan konten berbayar masih menjadi ancaman serius terhadap berlangsungnya industri kreatif nasional karena berpotensi mengurangi pendapatan para kreator. Selain itu, Henry juga menyoroti persoalan kesejahteraan pekerja kreatif yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari upah yang rendah, jam kerja yang panjang, hingga ketidakpastian pekerjaan. Di sisi lain, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI juga dinilai mulai mengubah landscape industri kreatif. Teknologi tersebut telah digunakan dalam berbagai bidang seperti desain, ilustrasi, animasi, hingga produksi konten digital. Karena itu, Henry mengingatkan pentingnya menyimpan strategi yang tepat agar transformasi teknologi dapat menjadi peluang peningkatan produktivitas tanpa mengurangi ruang kerja bagi para pelaku industri kreatif di Indonesia. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pelaku ekonomi kreatif menjadi kunci untuk membangun ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi keberlanjutan profesi kreatif di masa depan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan. Kembali dua buah lagu kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Ada Dot Belahan Jiwa, kemudian menyusul Damai Tapi Gersang yang dipopulerkan oleh The Kinemons. Selamat mendengarkan.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang berkaitan dunia kesehatan. Menkes, penyakit hati kronis intai 70 juta warga. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan meski merasa dalam kondisi sehat. Pasalnya, penyakit hati kronis kerap berkembang tanpa gejala dan baru terdeteksi saat memasuki stadium lanjut. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 70 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengalami penyakit hati kronis. Secara global, penyakit ini menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahun, di mana separuh kasus terkait infeksi hepatitis B dan C. Budi mengatakan penyakit hati menjadi ancaman serius karena berkembang secara perlahan tanpa tanda yang jelas. Akibatnya banyak pasien baru mengetahui kondisi setelah mengalami sirosis atau kanker hati. Menkes mengungkapkan cakupan screening hepatitis di Indonesia saat ini baru sekitar 10%. Angka tersebut masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis dapat terdeteksi. Untuk memperluas deteksi ini, pemerintah telah mengintegrasikan screening penyakit hati ke dalam program cek kesehatan gratis. Pemeriksaan mencakup deteksi hepatitis B melalui HBsAg serta penilaian fibrosis hati menggunakan metode APRI berbasis pemeriksaan darah. PLT Direktur Jenderal Dirjen P2P Kemenkes Andi Saguni mengatakan kegiatan Healthy Liver Awareness bertujuan untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan hati. Masyarakat didorong menerapkan pola hidup sehat serta rutin melakukan pemeriksaan untuk mendukung deteksi dini penyakit. Kemenkes mengajak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis secara rutin di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pemeriksaan tahunan tersebut dinilai penting untuk mendeteksi penyakit lebih dini sekaligus meningkatkan peluang kesembuhan pasien.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nonokan. Dan satu buah lagu kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Dan kami sampaikan tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga nanti akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral Derby. Tuhan tolong, selamat mendengarkan.

pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19:59 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebon Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan pendengar, memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutraprodi, Negara Untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Prosatu mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
11: Untuk mencapai target APB 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk menambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan, ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai lanjut Dahnil sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpana dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Jakarta, Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang dikasih sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses-proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: やはりあの選手も私たち、コーチングスタッフも、やはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果で、こう試合が作られるっていうのはよく分かっているので、できれば入ってほしかったと思っていました。
23: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
22: Tapi, mau keputusan itu, jadi, mau とやかく言うことはないと思っています。
23: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
22: そして選手というのはやはり観客が多いと 緊張してしまいます。今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
23: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series, yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya, keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak

0: kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Nunukan. Di malam hari ini saya Syasha menemani Anda, dan tentunya bagi Anda yang beraktivitas di malam hari ini ataupun mungkin punya rencana untuk keluar rumah, semoga apa yang Anda lakukan bisa lancar, membuat Anda bahagia juga, dan menciptakan momen yang tak terlupakan untuk Anda. Pendengar, nanti pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Nanti akan ada Ruang Rindu Nasional. Tapi sebelumnya, saya hadirkan dulu lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen? Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylen yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylen. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trikoloreotilin, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: berada di ruangan Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213341499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811797279912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget, masalahnya liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh gitu.
1: Ternyata jadi capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu berima ya.
1: Untuk bikin puisi dan.
0: Oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93.
0: 93? Itu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh
1: gitu
0: lomba
1: kan
0: di TV juga ya.
1: Terus itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
0: Oh,
1: tadinya namanya Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk storm ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Oh, iya gitu. Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten itu ya. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue
0: Iya.
1: Orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya di saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga nggak ngerti deh, itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue nggak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bau-bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi Bu apa Bu?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Tadi Bu atau Bos tadi kata-katanya itu?
0: Bos.
1: Bos judul.
0: Oh, Bos judul lagunya.
2: Bos. Judulnya Bos. Sekarang kan jarang orang jadi Bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jama Bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke.
2: Bagaimana nih Bos dengan buruk ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Ya, pertanyaannya gitu. Apa bisa yang Bos itu bisa itu barunya
0: jadi kenyataan gitu ya,
2: kerjanya sedikit ringan terus jadinya seperti Bos begitu.
0: Oke, yoi, siap,
1: jadi doa ya.
0: Terima kasih ya, Bang Albert,
1: doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke,
1: okay. Albert,
0: makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Satu Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada tenor ini, curhat lagi, tentu saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
0: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi, salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Oh, udah tiga doang.
3: Terima kasih sama warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom? Sehat ya, Om.
4: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa
0: meningkatkan
4: stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Kedua, musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Oh ya, salamnya untuk Bapak Murah, dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi. Mm-hmm. Juga Putra Magenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Okay. Ruang rindu.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai, Koko.
0: Sehat, siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Koko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya. Terima kasih.
0: Mas fansnya Yudi. Oma-oma lo Bang Donil ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Donil ya.
0: Donil.
5: Ah, oh, Donil ya. Donil, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: 48. Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia ya. Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
5: oh, berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah itu susah bu. Ya,
5: pernah kita mau pernah nggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu ya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke, okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma? Ya,
5: pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya ya, kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
0: Ditungguin ya itu, nanti jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang ya. Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya, Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada ibu yang penjahit bendera itu siapa ya, Pak Yudi?
0: Aduh, enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Mas Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya. Siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya.
6: Yeah. Oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Thank you ya.
6: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Rang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Donil. Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Donil.
1: Iya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi Bang ini. Apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
1: Heeh.
7: Gua itu apa namanya itu? Apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
0: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaannya.
1: Siap, thank you ya Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Agenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Ya, siap, ya, ya. Langsung silakan langsung Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil Xneo.
1: Ya.
0: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil Xneo.
1: Donil Xneo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut? Dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
0: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Anwar salam, Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
0: Iya, silakan Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita. Menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mas siap. Donil. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, ditunggu okay. Ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke. Okay.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
9: Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malamnya. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya kan namanya bos.
1: Nama juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
1: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari
1: jadi
0: ya?
1: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lu punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: Ya, begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua, itu Borju sama Tono Tini yang dapat
0: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi, Pak. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada gak sih?
1: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita gak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang, gue denger liriknya, terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena nggak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
0: Tapi ya, di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja, iya kan? Nanti mirip aja gitu.
0: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
0: DMC. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
0: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Enggak. Oke. Perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
0: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak pokoknya.
0: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita gak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya gak sih? Yaudah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih, karena gue gak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba lah belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
0: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
0: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
0: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya.
0: Masih
1: lagu,
0: ya?
1: Untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam ya, sama kerja di
0: apa, salah satu radio
1: casting ya. Jadi broadcast.
0: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
0: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap, namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
0: Oh, iya.
1: Gitu.
0: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity pas kebetulan di album terakhir tuh album ke-6 tuh gue udah keluar, tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
0: Oke.
1: Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
0: Oh siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1444.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam, menyada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nia Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura Mas
1: tadi
0: Donil ya.
1: Kita sebutin loh Mas.
0: Halo. Ya. Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat ya. Malam Jakarta.
0: Ya. Silahkan langsung ya, dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Ya, Bang. Dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Ada saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini. Bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Oh,
2: iya,
0: betul. Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop. Kan?
0: Hip hop.
1: Betul.
2: Ya, oke. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke. Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Iya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli Untuk Adik Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, Jordi. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa silakan yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya, ada Mas Donia.
4: Iya, Mbak. Siapa? Bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil.
3: Ex Neo.
4: Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi, bukan itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam
0: siap.
4: Salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Gak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
4: Yo, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Teteh.
4: Yo.
1: Selamat
4: malam. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya
1: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
4: Iya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
4: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya-karya Donil yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
4: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
4: Sukses untuk Donil
3: ya, dan salam juga. Terima kasih.
4: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
4: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
4: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Aku.
0: Siap.
5: Selamat malam, Teteh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu, silakan langsung dengan Donil ya,
3: Mas. Ya, Ayu. Halo Ayu.
5: Ya, selamat malam, Bang Daniel.
3: Selamat malam.
5: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rapper. Rapper apa namanya?
3: Iya rap ya.
5: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
5: Maksudnya sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
5: Baru monitor gitu. Iya, sudah kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
5: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya Bang Dani ya.
3: Terima kasih. Terima kasih.
1: Oke, okay, Ayu. Ya,
5: terus saya Ayu. Menyapa buat Bapak.
1: Silakan Ayu.
5: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan saya mendengarkan Pro Satria Rai seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
6: Selamat malam, Bang Rindu, memori lewat iya. Lagu.
0: Siap.
6: Yuk kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
6: Iso to, iso ngomong jo.
0: Iya ta. Oke oke, silakan kita ya. Kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
6: Salam kenal.
3: Salam kenal.
6: Ya Bang Daniel
3: Donio,
6: aslinya
3: ya?
6: Dari mana ya?
3: Dari okay. Indonesia, Jakarta.
6: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya Bang.
3: Dijawab ya.
6: Ya salam satu ya Mbak Ika.
0: Silakan. Silakan tiga orang.
6: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmusu itu juga yang dari Manado Bang Binijo dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan.
1: Selamat
0: Bidan
1: malam,
0: Luis.
1: Bidan Luis.
0: Halo.
7: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
7: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya malam, langsung
7: aku
0: dengan Bang Donil ya.
7: Oh ya, boleh.
0: Aduh bertanya boleh, langsung, ya, ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
7: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Oke.
3: Mantap.
7: Mohon izin untuk Bang Donil.
1: Donil, silakan ya.
0: Silakan.
1: Ya,
0: silakan.
7: Abang,
3: ya.
7: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk, kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
7: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
0: setiap
7: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya, dia bass, baton atau alto.
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
7: Salamnya belum, ada tiga.
1: Oke.
7: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
0: siap.
7: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima
7: SMP
0: kasih.
7: SMP Negeri 20 Pasar Rebo di tahun 75-an di atas.
0: Oke.
7: Okay. Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya,
0: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
7: Oke. Janji-janji mulu.
1: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan okay, pertanyaan ya. Udah masuk banyak banget.
1: Kita jawab
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Nah, jadi,
0: 3 jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
0: ya, susah ya.
3: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah luar biasa Mas
0: Donil
1: ya.
0: Oke okay, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit. Okay. Ya, kalau rap tuh kata-katanya sulit. Ya.
0: Rap oh, kata-katanya sulit. Ya, ya. Oh gitu ya.
3: Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya benar.
0: Ya kan. Gitu ya.
3: Iya enggak.
1: Kalau itunya kan
3: satu
1: melodinya
3: waktu,
1: kan
3: iya. Intuisi, puisi. Ya kayak gitu-gitu lah mesti
0: oh,
3: nyatin
0: iya,
3: kata-kata
0: iya.
3: Itu kan
1: masing-masing itu ada iya, sendiri-sendiri.
3: Ada mas. Kesulitan tiga ustaz masing-masing.
0: Oke. Oh, gitu.
1: Sekali.
0: Lanjut dari Tete Dinda. Ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
0: program
3: lokal
0: rap ya?
3: Gitu di tempat kerja tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih
1: belum ya. Mas Daniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya lagi, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Alam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus
0: oke.
3: Okay. Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Poundra terus ada siapa lagi ada
0: Poundra Karna
1: Poundra Karna
0: ya. Oke
3: ada siapa lagi ya ada lu siapa ya
0: lupa banyak juga ya pokoknya itu kan lupa
3: punya banyak waktu itu lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain jadi okay. Banyak yang saya kerjain sih tapi mereka nggak mau kan karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisnya nama orang tuh kayak nggak apa haram lah hukumnya kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian ada Mbak Ayu udah manggung kemana aja
1: iya,
0: sih?
1: Seluruh Indonesia atau mungkin
3: satu Indonesia mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya.
1: Ya,
3: belum
1: ya.
3: Pernah yang ke sana-sana
1: Malaysia,
3: belum?
1: Malaysia, Singapura. Ya.
3: Belum.
1: Siap siapa tahu loh Mas kan?
0: Amin.
3: Next.
1: Ya, amin.
0: Tapi ada rencana reunion gak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah
1: oh,
3: reuni.
1: Udah pernah ya?
0: Udah pernah ya?
1: Di acara semua komplit. Ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil?
3: Komplit.
0: Oh, oke.
3: Okay. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024. Kemarin
1: oh, 24. Tapi belum
3: sempat reuni.
1: Eh, siapa tahu
0: kenapa enggak gabung
1: ya?
0: Lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hipdut ya benar.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta Indonesia lah pokoknya.
1: Oh, dari Jakarta ya. Ya. Weh, mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Muka lu jauh.
0: Jaksel.
1: Hati-hati muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Candy nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak teman
1: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
3: Iwa dulu dong Iwa panutan kita lah gitu
1: iya, Iwa 93-an iya, makanya
3: panutan kita lah Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album
1: ya? Okay.
3: Ku ingin kembali jadi ya
0: okay. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu silakan Bang Donil
3: suaranya penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa pokoknya.
0: Bisa
3: yang
0: ya
3: penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja itu tuh yang penting itu yang susah penting banget ya, loh
0: ya. Oke.
3: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
1: Nah,
0: siap kalau begitu iya dong aku bisa nge-rap sebenarnya
1: ayo coba
0: ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
3: Yeah.
0: Tono dan Tini.
3: Yeah.
1: Tono
0: bener
1: dan
0: kan?
1: Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797272712. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil. Siap. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu
2: betul,
3: kan.
2: Betul.
3: Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
0: Oke
3: ya gitu. Iya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love ya. Untuk e-flyer di story
2: Instagram.
0: WA kita.
3: Ya. Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Oh, ini temannya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka Yang Dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh platform ya.
0: Ini platform Mas juga. Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Oh, oke. Okay.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah.
0: Grupnya?
2: Oh, Jember,
0: Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya, tapi
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Banyak Surabaya
3: pernah
0: juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Oke.
0: Ada Bang Hanafi. Do Mikado Cie Duo Tigo katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini aku suka, muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi enggak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya,
3: asli lu bingung mah itu. Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: okay.
3: Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya,
3: Borju lu gitu.
0: Oh gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya deh sama Abe itu kan karena Abe yang bikin ya, dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila, orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lagi.
2: Borju itu gitu. Sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say itu tahun berapa?
3: Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa?
3: Mas Abe Duni. Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori, dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh, okay.
3: Gitu.
0: Iya ya. Ya ya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh, oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya soalnya.
0: Iya, makanya. Siap. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi, ada di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
3: Ya.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul-betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Oke. Oh.
1: Iya. Ya itu aja, enggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke, Bang Andi. Oke,
1: gitu ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan. Dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya. Sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Bintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Heni Series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Iya. Gitu. Ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya
3: selain,
0: juga
3: banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja,
3: ada Run DMC lah ya, terus ada Hoti by Nature, Cypress Hill. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah,
2: banyak pendengarnya
3: di toko-toko
2: mas,
3: kaset ya. Gitu kan ya, untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyaklah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya. Listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu.
4: Denger, gitu ya, oke.
3: Harus pas,
4: Mas.
3: Pas ya. Pas, kayak gitu lah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
4: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
4: Tempo
3: itu,
4: ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya. Benar. Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa lagi. Lupa gue.
4: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
4: Oke. Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu?

0: mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tol jai nak jai jatol jai ji kontol jari banyak. Eh semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
1: Yang nge-rap siapa? Mbak Ita
0: ya,
1: sendiri?
0: Aku sendiri lah ya.
1: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
0: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwa kayak gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jainak jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
1: Dengan musik rap ya. Oke.
0: Begitu
1: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
0: 0213440696 atau 0213444499.
1: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Selamat ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
0: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mohon maaf lahir batin ya.
0: Sama-sama. Ya, lebaran ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
1: Mas
0: Bang
1: Donil,
0: ex Neo. Rapper Bang.
2: Bang rapper.
0: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
0: Nyanyi, penyanyi.
1: Silakan di
3: Raja Perempuan.
0: Penyanyi rap Pak Mali.
1: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Hip hop. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
1: Oke.
2: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
1: Oke. Hmm? Siap.
0: Nah, itu aja dijawab. Heeh.
2: Oke ya, terima kasih Wita.
1: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
3: Di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun
1: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
1: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
1: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
0: Masalah sosial
1: ya.
3: Benar, pasti. Harus.
1: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Oke.
0: Tapi Mas Doni, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Doni?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
0: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
1: Baik. Nah, ya. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Bang Bram di Tamiang.
1: Dengan siapa ini?
0: Halo.
1: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
1: Iya.
3: Ya.
0: Halo.
1: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
0: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Sehat, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Baik semuanya. Iya. Ya.
1: Amin.
0: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Ya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
1: Oke.
4: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
1: Siap.
4: Salam dulu ya Mas Yudhya, Mbak Ita ya, salam dulu.
1: Silakan
0: Mas Gilang.
4: Mas Widi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tukta Dinda juga. Semuanya aja, salam hormat.
1: Terima kasih.
0: Makasih.
4: Mas Yudhya, Mas Yudhya dilanjut ya.
1: Sama-sama, terima kasih.

0: lanjut ke Aceh Tamiang ada Mas Bram. Silakan.
1: Halo. Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
2: Halo.
0: Halo ya, juga.
1: Halo juga.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
2: Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, lagu apa tuh? Silakan.
2: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti, ya. Di sini lagunya sedap.
2: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, ya, udah jarang kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
3: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
4: Selamat malam.
5: Ini dengan Pedro.
1: Pedro di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang dengan Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Don, Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di gua, Pak.
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Bisa beda ini.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
5: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa
0: Cindy itu sih. Oke. Oke. Cindy lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya.
6: Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
6: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Perdo gitu aja.
0: Oke. Okay.
1: Siap Bang Govinda.
6: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
6: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
6: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji dan
0: Psychoji rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, direpin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat.
1: Sekilas kayak mirip gitu ya.
3: Sekilas kok mirip sih ya suaranya gitu ya. Gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan. Gitu.
1: Oh kayak iya,
3: gitu
1: iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya masing-masing.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi bukan versi baru, tapi ini yang tinggal bertiga ya, kalau curhat tiga. Lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu
2: aja.
1: Dong, bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Gitu kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji.
1: Bentar,
0: di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya. Iya,
0: ya, Po ame ame
1: belagu pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan.
0: Po ame
2: belagu kupu-kupu, siap makan nasi kalau malam minum susu, itu kan rima, itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan sampai buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga amin. Banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Semoga banyak rezeki, dilindungi amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali
2: sosial media bisa di... follow di yeah. @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: channel apa, YouTube
2: channel
1: ada
2: enggak? YouTube Mas Doniel
1: Mas
2: juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah pokoknya itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform platform digital Mas Doniel juga.
0: Mas Doniel pokoknya.
1: Wow, dicari. Terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Doniel ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus. Mas
0: kita berasa anak-anak borju ya, semua anak-anak nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Berasa
2: umurnya masih muda ya.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Doniel terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: karena bilang besetan, ya berdewa lah, aslinya besetan.
1: Bukan sembarangan orang, dia punya keturunan. Orangnya itu bisa terbang, sudah melayang. Kalau sudah Nabi Sa'ad, sudah terbang. Tidak kembali-kembali lagi.
0: Tapi namanya pengobatan yang dari zaman purbanya ya seperti itu dia. Dia sembuh juga orangnya.
2: Berbeda dengan masyarakat umum zaman sekarang yang telah menganut pengobatan modern, masyarakat suku Tidung mempunyai cara khusus untuk menyembuhkan sebuah penyakit, yaitu dengan ritual adat yang disebut besetan atau dengan nama lain bedewa.
0: Ya istilahnya itu bedewa, umumnya orang dengar belum bedewa, tapi karena bilang tadi tidak bagus kali dengar karena bilang besetan, ya bedewa lah.
3: Padahal aslinya
0: besetan.
2: Ritual adat besetan atau bedewa dilaksanakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu yang tidak dapat terdeteksi dengan peralatan kesehatan modern.
0: Kayak sakit gitu kan, tidak bisa dideteksi penyakitnya ya melalui itu. Bedewa, kalau kami bilang itu besetan.
2: Dalam kunjungan kami, pemangku adat Tidung, Rosalina bersama ibunya yang akrab disapa Nenek Sulu, menceritakan tentang prosesi ritual besetan. Ritual ini dipandu oleh sesepuh atau tabit yang mengenakan pakaian khusus dengan warna kain didominasi warna kuning, yang melambangkan bahwa sang tabit adalah orang pilihan yang merupakan keturunan asli suku Tidung. Sepanjang proses penyembuhan ada hal yang tidak bisa dilupakan, yaitu sesaji, alunan musik, dan tarian. Sesaji yang berupa kemenyan, gaharu, minyak harum khusus, dan lilin madu ini digunakan sebagai persembahan kepada para leluhur dan roh yang membantu penyembuhan. Sedangkan alunan musik kolintang, rebana, dan gong serta tarian merupakan kombinasi sempurna untuk memanggil roh-roh halus.
0: Itulah yang pakai kain-kain kuning, bajunya bukan baju doang, kain. Bikinkan kemban gitu kan, baru warna-warni itu kainnya. Nanti sambilnya tuh ada kelintangannya, ada rebananya, ada gongnya, dia lengkap dengan peralatan musiknya. Jadi itulah yang nanti memasuki, nanti ada barang halus memasuki kita. Nah, itulah nanti yang bicara, ini Dani sakit ini, aku diobatilah dia dengan cara membandung. Ya, membandung ya, ya. Membandung itu supaya dia menyembuhkan. Orang menyangka itu yang tak benar lah, belum orang kan tak benar. Tapi sebenarnya tuh metode pengobatannya itu dia dari atas juga. Dia memohon sama yang di atas, menyebut dia nama Allah, segala apa obatnya, nama 99 nama itu dia sebutkan juga. Dia sebutkan juga, lalu dia mengobati orang itu atas izinnya dari atas. Kemenyan, gaharu, dupa-dupa tuh.
4: Minyak harum duyung, bukan.
3: Minyak harum
4: yang
3: itu
4: duyung, buat cap duyung. Itu dia pakainya tuh, bukan dia pakai minyak harum yang kita ini, enggak.
3: Itu memang ada dijual?
4: Ada, hanya tuh di toko-toko sih.
0: Dengan lilinnya, ya mak ya?
4: Ya, lilin kuning.
0: Lilin madu?
4: Ya.
0: Lilin madu namanya.
2: Alunan musik kulintang atau sejenis gamelan, rebana, dan gong ditabu sepanjang ritual adat ini berlangsung. Sedangkan tarian dilakukan oleh sang sepuh atau tabit sebagai tanda bahwa roh leluhur telah memasuki tubuhnya. Selain itu, sesepuh tersebut juga membacakan mantra besetan yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit.
0: Iya, dengan tarian. Keliling-keliling, macam kita sakit gini kan? Nah, dia itu menari lah keliling di rumah. Selama berapa hari? Biasanya 3 hari kan?
4: Dari obatannya saja.
3: Biasanya yang nari cewek atau cowok?
0: Ibu-ibu
3: yang berapa orang?
0: Sendiri aja dia. Yang memegang itu bilang orang tadi yang lahir ada, yang lahir dua, tapi yang satunya enggak ada, enggak kelihatan. Ada yang biasa kembar tapi tidak dilihat. Nah, itulah, itu yang biasa memegang gitu tuh. Kalau macam biasa-biasa tuh jarang, kecuali dia memilih. Barang itu bisa memilih siapa yang dia mau. Nah, kalau jiwanya enggak bersih, dia enggak mau juga. Orang itu maunya harus bersih. Bersih juga jiwa kita itu baru dia mau masuk.
3: Orang-orang pilihan.
0: Nah, orang-orang pilihan. Biasa begitu, orang yang kadang-kadang itu lebih penakut itu. Nah, itulah yang dicarinya.
2: Setelah roh memasuki tubuh sesepuh, sang sepuh akan memberitahu tentang penyakit yang dialami pasien tersebut dan memberikan petunjuk untuk mengambil obat-obatan yang berasal dari alam sekitar seperti dedaunan, akar, dan buah yang nantinya akan menjadi obat atau ramuan bagi pasien. Masyarakat Tidung menganggap bahwa penyakit yang diderita adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan modern. Dalam kesempatan berbeda, John, masyarakat suku Tidung yang kami jumpai di kediamannya yang berada di Sungai Bilal, RT 13 Kelurahan Nunukan Barat, mengatakan bahwa dirinya mengetahui ritual besetan ini dari sang nenek.
1: Besetan itu di dalam suku adat Tidung memang ada. Biasanya yang dilaksanakan besetan itu orang yang pandai atau sesepuh, biasanya orang tua. Dulu ada nenek, tapi sudah almarhum sekarang. Biasanya itu kalau ada orang sakit, tapi bukan sakit seperti sakit kepala, sakit badan, enggak. Keteguran yang biasanya diobat, enggak bisa ke dokter ya pakai itu, dukun. Itu memang asli orang Tidung. Yaitu bajunya macam-macam, ada kuning, ada jingga, ada biru. Dia memang manusia biasa, tapi dia kalau dia sudah dipangan itu, kayaknya ingat sudah, bukan sembarangan orang, dia punya keturunan. Kan kalau dulu di Sungai Bilal itu banyak. Jadi kalau orang lihat memang betul kayaknya apa. Itu kalau sudah pakai baju macam baju berdewa, kalau dia tidak dialang bisa terbang. Dia orangnya itu bisa terbang, sudah melayang. Kalau sudah tidak bisa ada, saya terbang. Tidak kembali-kembali lagi. Makanya kalau dia pakai itu apa tuh, dijaga juga sih memang, tidak bisa di sembarangan orang.
2: John sebagai keturunan suku Tidung mengaku sudah tidak menggunakan ritual besetan ketika ada keluarga yang sakit.
1: Kalau sekarang sudah enggak ada. Kalau besetan itu tergantung, bukan enggak dipakai, tapi tergantung penyakitnya orang kan. Ada yang mau pakai silakan, ada yang enggak mau pakai juga silakan. Ya, tergantung dari orangnya lagi mau bawa obat secara apa, secara tradisional atau ke dokter. Dari orangnya lah, pokoknya kalau dia yakin ya bisa sembuh.
2: Berbeda dengan John, nenek Sulu dan anaknya Rosalina terus menjaga kelestarian adat mereka, yaitu ritual besetan atau bedewa.
4: Iyalah, mesti ku ingatkan dong ini. Kalau bagi aku itu memang ku enggak bisa. Mesti ikut. Kita bukan takut mati. Kemana tuju? Mesti kita mati juga. Walaupun di belakang tadi, dalam batu pun, dimanapun, kalau Tuhan mau mengambil, mau kuapain? Nah, mesti lah itu mati. Doang ini mau menghilangkan, tapi aku nggak mau. Ya, anak-anak cucuku ini bukan tahyul bilang. Nah, ya aku nggak mau.
0: Iya, karena masih ada mama kan?
4: Ya, ada mama, ada bapak.
0: Masihlah, mengikutlah dulu kan, mau mengenalinya. Nah, masih mengikut, cuman ya karena sekarang ini banyak perubahan, kita juga melihatnya begini begitu. Ya,
4: oh, mana dong?
0: Tercampur-campur lah juga. Jadi itulah kebanyakan orang bilang anu itu enggak bagus orang tadi kan, karena memang bukan dalam Islam tuh syirik orang kan. Ya tapi namanya pengobatan yang dari zaman purbanya ya seperti itu dia. Ya sembuh juga orangnya.
2: Pendengar, Demikianlah ritual pengobatan masyarakat suku Tidung. Dalam istilah antropologi disebut dengan sistem medis personalistik yang disebabkan oleh serangan makhluk halus. Masyarakat suku Tidung meyakini bahwa seseorang yang terkena penyakit adalah karena gangguan dari makhluk halus, sehingga dalam proses penyembuhannya dilakukan secara sakral yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam ritual besetan yang kini dikenal dengan sebutan bedewa. Jika kita mencari, mungkin tidak ada catatan tertulis mengenai panduan ritual besetan. Namun tradisi ini tetap berlangsung karena pewarisan budaya. Demikian Harmoni Budaya kali ini. Saya Syafitri Ahadia, sampai jumpa.
5: MHz Pro 1 Nunukan. Tujukan berita akurat dan terpercaya.

0: Saya Anton Suryadi Yagian, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan, beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia, di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Oke, pendengar RRI Nunukan, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi sudah saya hadirkan ya sebuah feature dengan judul Besitan yang merupakan tradisi atau ritual pengobatan tradisional masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara, termasuk di wilayah Nunukan ya. Tapi sekarang itu dikenal juga dengan nama tradisi atau ritual Badewa. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat untuk Anda, dan bagi Anda pendengar yang mau terus mendengarkan informasi dari RRI Nunukan, Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store secara gratis. Langsung saja Anda download seperti Anda mendownload aplikasi lainnya. Selain itu juga Anda saya ajak untuk jalan-jalan ke portal berita kami di www.rri.co.id untuk membaca berbagai berita-berita teraktual dan terpercaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nonokan.
1: Mengotori langit. Suatu hari seorang perempuan pemarah mendamprat sang nenek yang mengetuk pintu rumahnya untuk menawarkan dagangan. Sang nenek mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya perempuan itu berhenti memaki. Ia bertanya kepada sang nenek, "Kenapa nenek malah diam?" Sang nenek balik bertanya kepada perempuan pemarah itu,
2: "Nak, jika seseorang memberimu sesuatu tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu, nak?"
1: "Ya, milik si pemberilah."
2: "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu, nak. Nenek tidak mau menerimanya. Kamu harus menyimpannya sendiri. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan mengotori wajahnya sendiri."

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: kembali lagi mendengar Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi kali ini. Dan di Mutiara Pagi ini kita juga sudah bersama dengan Bapak Ustadz Anam Ashari yang pagi hari ini sudah siap nih memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan benci dan dengki penghancur amal kebaikan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana nih kabar pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga pendengar kita pagi hari ini yang sudah siap-siap mendengarkan Mutiara Pagi juga dalam keadaan sehat walafiat Pak Ustadz.
1: Amin.
0: Iya. Baik, silakan Pak Ustadz untuk memberikan pencerahan kepada kita. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lisanih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita oleh Allah masih ditetapkan dalam nikmatnya yang begitu banyak dan sempurna, sehingga kita bisa melanjutkan kewajiban kita pagi hari ini, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapi firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk melaksanakan ibadah kepadaku Allah. Maka kita awali pagi hari ini dengan kalimat syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Selawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh wasilah hidayah kita doakan jazahumullahu khairah. Dan kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairah. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia di dalam menjalankan tugas kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajib hukumnya bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan juga memperbaiki hubungan kita manusia dengan manusia. Kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk membangun kehidupan yang damai, kehidupan yang rukun, tidak saling bermusuhan. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarroku. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agamanya Allah, jami'an dengan berjamaah, dengan bersatu, wala tafarroku, dan tidak berpecah belah, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini merupakan ayat yang menjadi petunjuk bagi kita dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita sebagai manusia dapat membangun hubungan baik manusia dengan manusia, dapat membangun hubungan baik antara sesama manusia. Itulah yang disebut dengan hablum minannas. Harus kita perbaiki. Begitu juga di ayat lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwatun, saudara. Maka fa aslihu baina akhwaikum. Allah perintahkan fa aslihu. Rukunkanlah, islahkanlah, damaikanlah baina akhwaikum, di antara dua saudara kalian. Maksud dari ayat ini adalah bahwa manusia dengan manusia, sebaik apapun itu, sehebat apapun itu menjaga hubungan baik, mencoba untuk menjaga lisan, menjaga perbuatan, menjaga sikap agar tidak menyakiti, tidak menzalimi orang lain, tetap ada kalanya, suatu saat ada masanya kita akan mempunyai konflik dengan orang lain. Pasti kita akan pernah ada masalah dengan orang lain, entah karena lisan kita, karena candaan kita, karena sikap kita. Tetapi dengan itu semua, jangan lantas kemudian merusak hubungan manusia dengan manusia. Makanya Allah perintahkan fa aslihu baina akhwaikum. Rukunkanlah, damaikanlah, islahkanlah di antara dua saudara kalian yang sedang bermasalah. Nah, kalimat itu adalah kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa apa? Membangun hubungan baik manusia dengan manusia. Agar kita membangun hubungan baik dengan sesama. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan juga kepada kita agar kita ini membangun hubungan baik manusia dengan manusia. Sampai Rasulullah sallallahu

dengan orang iman itu seperti ini, saling memperkuat. Nah, ini petunjuk dari Allah dan juga petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk membangun kehidupan yang baik dengan sesama, untuk membangun kehidupan yang rukun, damai, tidak bermusuhan terhadap sesama. Allah yang perintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperkuat perintah itu. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk lagi kepada kita. La tahasadu, jangan saling hasad, jangan saling dengki. Wala tanajasu, jangan saling menjerumuskan, jangan saling menipu. Wala tabaghadu, jangan saling marah, jangan saling benci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, jangan saling berpaling. Wakunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba-hambanya Allah yang bersaudara. Nah, kalimat ini adalah kalimat perintah juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita membangun hubungan baik manusia dengan manusia, memperbaiki hablu minannas kita. Jangan sampai ada hasad di antara kita, dengki. Jangan sampai ada tanajas itu saling menjatuhkan, saling menipu, saling menjerumuskan, saling merugikan. Jangan juga tabaghadu, saling benci. Tadabaru, jangan saling berpaling, bermusuhan. Kemudian Rasulullah sempurnakan kalimatnya dengan wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba-hambanya Allah yang menyaudara, yang bersaudara. Ini kepada siapapun itu, Rasulullah tidak memilih kepada sesama umat Islam atau tidak, kepada siapapun kita wajib membangun hubungan baik manusia dengan manusia. Ini yang pertama harus kita fahami, bahwa membangun hubungan baik dengan sesama manusia, memperbaiki hablu minannas, hubungan manusia dengan manusia, hukumnya adalah wajib. Karena Allah yang memerintahkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan itu kepada kita. Itu yang pertama. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kembali lagi kepada kita sebagai manusia. Manusia punya syahwat. Kita semua ini punya syahwat. Yang mana syahwat itu la ammaratun bisu'in. Yang mana syahwat itu selalu memerintahkan kepada tubuh kita, kepada diri kita ini untuk melakukan sesuatu yang jelek. Syahwat. Contoh, ketika ada seseorang yang berkata jelek kepada kita, maka syahwat kita otomatis memerintahkan kepada tubuh kita ini untuk membalas kejelekan itu dengan kejelekan. Kata-kata yang diucapkan oleh seseorang kepada kita itu akan disambut oleh syahwat kita, dan syahwat kita memerintahkan kepada tubuh kita untuk membalas ucapan jelek itu dengan kejelekan. Itu syahwat kita. Makanya timbul emosi, amarah. Karena kita manusia dibekali syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak lahir. Nah, syahwat inilah yang coba untuk kita kendalikan, bagaimana agar kita bisa membangun hubungan baik manusia dengan manusia, khususnya
manusia dengan manusia.

0: agar apa? Tidak terjadi yang namanya permusuhan. Makanya tadi Allah perintah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, fa aslihu baina akhwaikum. Nah, manusia itu punya syahwat yang rentan, dan yang rentan pasti akan permusuhan. Pasti. Makanya Allah perintah fa aslihu. Seperti tadi misalnya, bahwa ada orang yang berkata-kata jelek kepada kita, otomatis syahwat kita itu merespon balas. Inna nafsal ammaratun bisu. Itu kita, semua kita, siapapun kita. Nah, maka kita perlu memahami bagaimana Islam itu mengatur kepada kita dengan banyak syariat, agar kita selalu hidup itu dalam keadaan rukun, dalam keadaan islah, damai, tidak permusuhan. Contoh misalnya, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana agar kita pandai menjaga lisan supaya tidak terjadi perselisihan tadi. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, artinya apa? Dia orang iman. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, siapa saja yang mengatakan dirinya sebagai orang iman, maka falyakul khairan. Nabi perintah falyakul khairan. Kalau berbicara, supaya bicara yang baik. Auliasmut. Atau kalau dia tidak mampu berbicara yang baik, diam, lebih baik diam. Itu perintah dari Rasulullah SAW. Untuk apa? Menjaga hubungan baik manusia dengan manusia. Islam mengatur sampai seperti itu. Bicaralah yang baik. Tapi walaupun seperti itu, Rasulullah memerintahkan, Islam memerintahkan demikian. Contoh lagi dalam Al-Quran, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qul qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, wa qul qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik dan benar. Islam mengajarkan kita seperti itu, berkata yang baik, berkata yang benar, agar apa? Tidak terjadi yang namanya perselisihan, masalah. Artinya Islam itu mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki hubungan manusia dengan manusia. Seperti yang tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tafarruq. Jangan berpecah belah. Fa aslihu baina akhwaikum, damailah, rukunlah di antara saudara-saudara kalian. Itu perintah dari Allah, dan Allah memberikan caranya. Rasulullah juga memberikan caranya bagaimana membangun hubungan baik itu. Menjaga lisan, menjaga sikap. Termasuk juga Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga hubungan baik manusia dengan manusia. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. La yahillu li muslim ay yahjuru akhuhu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya di atas 3 hari, lebih dari 3 hari. Tidak halal, berarti haram. Haram hukumnya bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, karena marah, karena benci, karena ketidaksukaan, dan lain sebagainya. Ya, karena syahwat tadi itu. Ada kata-kata jelek, kasar yang kita dengar, akhirnya kita tersinggung, marah. Syahwat ini merespon, memerintahkan kepada kita untuk benci, untuk marah, sehingga kita tidak mau bicara. Ya karena benci, karena marah itu tadi. Tapi Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, boleh marah karena kita manusia. Ketika mendengar cacian, ketika mendengar kata-kata yang tidak enak didengar, boleh kita marah. Tapi diberi batasan waktu, ternyata hanya 3 hari oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya Nabi itu dalam hadis riwayat Abu Dawud tadi, la yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa thalath, tidak halal atau haram hukumnya bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya karena marah, karena benci, karena tidak suka lebih dari 3 hari. Jadi 3 hari saja diberi kesempatan, kita boleh marah. Tapi setelah itu ya jangan terus dalam kemarahan, jangan terus dalam kebencian. Manage hati kita untuk bisa bagaimana meredakan amarah kita, meredakan emosi kita. Karena kembali mengingat kepada firman Allah tadi, bahwa perintah Allah bahwa fa aslihu baina akhaykum, harus rukun di antara saudara-saudara kalian. Kembali kepada firman Allah tadi bahwa wala tafarruqu, jangan berselisih, jangan berpecah belah. Kalau sudah begitu, insyaallah ini hidup itu kita akan jalani dengan baik. Ada kita yang pertama, kita berusaha untuk selalu baik kepada siapapun. Kalau nanti suatu saat ternyata ada candaan kita yang menyinggung orang lain, menzalimi orang lain, kita berusaha untuk meminta maaf. Atau kita yang terkena, maka kita berusaha untuk memaafkan. Begitu terus, maka kehidupan itu akan terus berjalan baik. Begitu Islam mengajarkan kepada kita. Nah, kaitannya dengan benci dan juga dengki yang akan bisa menghancurkan terhadap amalan kita. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita dalam hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Nanti suatu saat dabba ilaikum akan menjangkiti kepada kalian orang-orang iman, da'ul umami qablakum, penyakitnya orang-orang terdahulu sebelum kalian. Nah, ini Rasulullah memberikan pesan kepada kita. Suatu saat kalian akan terjangkiti penyakit orang-orang terdahulu. Apa itu? Yaitu al-hasadu wal-baghdhu. Al-hasadu adalah hasad, dengki, wal-baghdhu dan benci. Nah, inilah penyakit umat-umat terdahulu yang merusak terhadap mereka, merusak terhadap amalan mereka. Rasulullah mengatakan, hiya al-haliqatu, kebencian itu diibaratkan seperti al-haliqah, seperti gunting, seperti pencukur. Rasulullah mengatakan, la haliqatu sya'ri, bukanlah mencukur terhadap rambut, tetapi haliqotuddin, tetapi mencukur terhadap agama. Maksudnya adalah mencukur terhadap kebaikan, amal kebaikan yang sudah kita kerjakan itu sedikit demi sedikit akan habis karena kebencian. Begitu juga dalam hadis lain, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, iyyakum wal hasad, takutlah kalian pada dengki. Sebab fa innal hasada, karena sesungguhnya dengki itu yakulul hasanah, akan memakan, menghabiskan kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan. Kama takulun naru al hatoba, sebagaimana api yang membakar pada kayu yang kering, habis. kebencian dan kedengkian itu penyakit hati. Kalau sudah hati itu punya penyakit, maka kenapa bisa membakar, menghancurkan, menghilangkan, menghabiskan amal kebaikan yang sudah kita kerjakan? Karena kalau hati itu sudah ada dengki, kalau hati sudah ada benci, maka lisan kita akan berkata dengan perkataan yang tidak baik. Coba kita koreksi diri kita masing-masing. Ketika hati ini diselimuti dengan benci, kalau kita benci dengan seseorang, tidak ada kebaikan yang kita lihat, maka lisan kita ini akan berkata dengan perkataan yang tidak baik. Kalau kita sudah dengki dengan seseorang, maka lisan kita juga bisa berkata dengan perkataan yang tidak baik. Bisa jadi ghibah. Ghibah, kita membicarakan aib-aibnya yang memang betul-betul aib itu ada pada saudara kita, orang yang kita dengki, orang yang kita benci. Dan bahkan kalau ghibah ini sudah selesai, bisa ditambah lagi dengan fitnah, hal-hal yang mungkin tidak dikerjakan atau aib yang tidak ada pada saudara kita, kita tambahkan. Agar apa? Agar orang lain juga ikut benci dengan dia, agar orang lain juga ikut bisa dengki dengan dia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disitulah mengapa benci dan dengki ini bisa merusak amal baik kita yang selama ini sudah kita kerjakan. Maka kita sama-sama berusaha untuk menjaga hubungan baik manusia dengan manusia siapapun itu tanpa kita pandang bulu. Ingat bahwa Rasulullah tadi mengatakan, la tahasadu wa la tabaghadu, jangan saling benci, jangan saling dengki. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba-hambanya Allah yang menyaudara. Jazakumullahu khairan, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian insyaallah yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, pagi hari ini luar biasa pencerahan kepada kita semuanya. Semoga setelah kita mendengarkan, kita juga dapat mengamalkannya, menjalani dengan sebaik mungkin ya, apa yang sudah diajarkan kepada kita. Dan juga mudah-mudahan hari ini tidak ada hal buruk yang akan kita lakukan, semua hal-hal baik yang akan kita lakukan untuk diri kita dan juga sesama kita. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Saya akhiri dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi kali ini pendengar. Dan selanjutnya pada pukul 6 nanti kami ajak Anda untuk ikuti Warta Nunukan Pagi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar RRI Nunukan, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan Warta Berita.
1: Alhamdulillah untuk sekolah rakyat di Nundukan, persyaratan-persyaratan yang diperlukan dari pusat sudah kita lengkapi dan sudah kita kirim ke pusat. Bahkan untuk lahan calon tempat sekolah rakyat itu sudah disurvei oleh PUPR provinsi.
2: Jadi harapan kami dengan kegiatan sosialisasi ini, kami dari bottom up, itu dari para ketua RT khususnya di Kelurahan Nundukan Barat. Kami dengan harapan bahwa para ketua RT ini sebagai penggerak untuk memberikan informasi mendeteksi dini ada hunian warganya yang terindikasi menampung dan memberangkatkan PMI secara ilegal. Ini harapan kami.
3: Sari berita, pemerintah Kabupaten Nundukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat telah diserahkan ke Kementerian Sosial dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. BP3MI Kalimantan Utara menggelar sosialisasi pencegahan PMI ilegal dalam rangka Gerakan Nasional Migran Aman kepada seluruh Ketua RT Kelurahan Nundukan Barat. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nundukan pagi ini edisi Kamis 4 Juni 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nundukan pagi selengkapnya. Kita awali perjumpaan kita kali ini dengan informasi seputar pemerintah Kabupaten Nundukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat telah diserahkan ke Kementerian Sosial dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Kabupaten Nundukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat ke Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan. Saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu tindak lanjut dan realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Pekerja sosial DSP3A Nundukan Awaludin mengatakan seluruh dokumen yang diminta Kementerian Sosial telah diserahkan. Selain itu, survei lahan yang menjadi salah satu syarat juga telah dilakukan oleh dinas terkait.
1: Alhamdulillah untuk sekolah rakyat di Nundukan, persyaratan-persyaratan yang diperlukan dari pusat sudah kita lengkapi dan sudah kita kirim ke pusat. Bahkan untuk lahan calon tempat sekolah rakyat itu sudah disurvei oleh PUPR provinsi dan setelah dilakukan kajian memenuhi syarat untuk dibangun di lahan tersebut karena sudah tersedia fasilitas jalan dan fasilitas penunjang lainnya seperti air dan listrik.
4: Awaludin menjelaskan pengusulan pembangunan sekolah rakyat dilakukan setelah Kabupaten Nundukan masuk dalam daftar daerah yang diproyeksikan menjadi lokasi program tersebut. Keberadaan sekolah rakyat dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini juga diharapkan dapat membantu anak-anak pekerja migran Indonesia yang membutuhkan layanan pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
1: Ya, karena ada berapa ratus kabupaten kota itu yang kemarin di sebelumnya itu waktu launching sekolah rakyat itu yang sudah ditentukan titik-titik akan dibangun sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Mm-hmm. Salah satunya termasuk Nundukan. Mm-hmm. Dengan adanya pemberitahuan itu dan undangan untuk sosialisasi tentang sekolah rakyat itu dari pusat, kita bergerak cepat kemarin memenuhi semua persyaratan. Yang terakhir kemarin KKPR-nya pun sudah dari pertanahan sudah ada.
4: Lebih lanjut, Awaludin mengatakan saat ini pemerintah daerah menunggu proses pembangunan dari pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan seluruh tahapan pembangunan sekolah rakyat akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Salma Amin melaporkan.
3: BP3MI Kalimantan Utara menggelar sosialisasi pencegahan PMI legal dalam rangka Gerakan Nasional Migran Aman kepada seluruh Ketua RT Kelurahan Nundukan Barat. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
5: Dalam rangka Gerakan Nasional Migran Aman, BP3MI Kalimantan Utara terus berupaya mencegah pekerja migran Indonesia PMI ilegal masuk ke Malaysia secara non-prosedural melalui sosialisasi di Kelurahan Nunukan Barat. Ketua Tim Pelaksana BP3MI Kalimantan Utara, Usman Afan, mengatakan pemerintah pusat telah mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, kegiatan ini merupakan rangkaian pencanangan untuk meminimalisir dan memangkas PMI secara ilegal yang masih marak terjadi di seluruh Indonesia, terutama di titik-titik perbatasan seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Tanjung Pinang, dan Batam.
2: Ini upaya kita untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya PMI secara ilegal yang terindikasi terhadap TPPO. Jadi harapan kami dengan kegiatan sosialisasi ini, kami dari bottom up, itu dari para ketua RT khususnya di Kelurahan Nunukan Barat, kami dengan harapan bahwa para ketua RT ini sebagai penggerak untuk memberikan informasi, mendeteksi dini ada hunian warganya yang terindikasi menampung dan memberangkatkan PMI secara ilegal. Ini harapan kami.
5: Usman Afan berharap dengan keterlibatan seluruh ketua RT dapat memberikan informasi bahwa adanya indikasi PMI ilegal di lingkungan tempat tinggal. Di sisi lain, seluruh masyarakat Nunukan yang ada keluarganya dari luar Pulau Nunukan, apabila ada yang menumpang di tempat keluarganya kemudian ingin ke Malaysia, perlu dipertanyakan.
2: Apa tujuan mereka untuk berangkat ke Tawau? Jika perlu, ditanyakan juga dokumen-dokumennya. Kalau hanya untuk dokumen keimigrasian berupa paspor, itu harus diperdalam lagi. Jangan sampai mereka sebagai modus, yang terjadi sekarang ini modus, dia menggunakan paspor lawatan, namun sampai di sana bekerja sebagai pekerja migran, yang menurut kami tidak sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, kami anggap sebagai PMI ilegal.
5: Ia mengungkapkan apabila terjadi pencegahan di titik-titik perbatasan, kemudian aparat penegak hukum akan melakukan pendalaman perkara penempatan PMI ilegal, tidak menutup kemungkinan warga yang menampung atau memberikan pelayanan terindikasi menjadi tersangka. Delita Reri melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Proses pemutahiran data kemiskinan ekstrim atau data DTSM desil 1 hingga desil 5 di Kelurahan Nunukan Timur belum sepenuhnya menuntaskan masalah sosial. Muslimin melaporkan selengkapnya.
6: Proses pemutahiran data kemiskinan ekstrim atau data DTSM desil 1 hingga desil 5 di Kelurahan Nunukan Timur belum sepenuhnya menuntaskan masalah sosial. Sistem pemutahiran data yang berjalan saat ini belum mampu mengakomodasi penambahan data warga miskin yang baru di lapangan. Selama proses verifikasi berlangsung di tingkat kelurahan, petugas berhasil menyaring warga yang dianggap sudah mampu. Warga yang dinilai sudah tidak layak menerima bantuan sosial atau bansos langsung dikeluarkan dari daftar kategori desil 5 untuk memastikan efisiensi bantuan dari pemerintah. Namun demikian, persoalan baru justru muncul bagi warga kurang mampu yang selama ini belum pernah masuk ke dalam sistem pendataan. Meskipun kondisi ekonomi mereka sangat layak dimasukkan ke dalam kategori desil 1, mereka terbentur aturan birokrasi karena sistem saat ini belum membuka ruang untuk penambahan data baru. Lurah Nunukan Timur, Andi Artisaman Cora, mengakui masalah tersebut menjadi ganjalan dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Upaya pembersihan data memang berjalan dengan baik untuk mengurangi salah sasaran. Akan tetapi nasib warga miskin baru yang tercecer belum mendapatkan solusi konkret.
7: Ini kan data yang sudah ada dimutakhirkan. Nah, belum kita berbicara penambahan data. Jadi, anggap begini, anggap 5.000 yang ada di DTSN desil 1 sampai 5 diperiksa, dicek, ya kan? Nah, tapi ini belum lagi masuk di warga yang belum terdata. Saya yakin mungkin lebih banyak lagi warga yang belum terdata. Nah, PR-nya sekarang ini mungkin kami, ya mungkin dari Dinas Sosial juga sempat juga sampaikan bahwa sebenarnya kuncinya ini di luar dari data itu, karena belum terdata.
6: Andi Artisaman berharap pemerintah pusat memberikan kelonggaran dan celah bagi daerah untuk melakukan validasi warga dan memasukkan data warga miskin baru. Jika sistem kuota terkunci tanpa ada penambahan, maka akses keadilan sosial dan pembagian bantuan tidak akan pernah tercapai secara maksimal. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Kompetisi debat pelajar demokrasi 4 memasuki perebutan juara ketiga dan keempat. Tahapan tersebut berlangsung sebelum grand final pada Jumat mendatang. Laporan Ferry Herdiansyah.
8: Perebutan juara ketiga mempertemukan SMK Negeri 1 Sebatik Barat dan Madrasah Aliyah Al Ansori Nunukan. Debat mengangkat tema politik uang dalam pemilihan pemimpin. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusron.
9: Perebutan posisi tempat ketiga, ya, di mana sekolah SMK Negeri 1 Sebatik Barat melawan Madrasah Aliyah Ansori Nunukan. Nah, ini sudah berlangsung, ya, proses debatnya dengan mosi politik uang melahirkan pemimpin korup. Ini mosi, salah satu mosi utama kita, ya, karena memang ini adalah masalah yang klasik, ya, yang menjadi PR Bawaslu juga.
8: Politik uang menjadi salah satu isu yang terus mendapatkan perhatian Bawaslu. Edukasi kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan partisipatif. Hasil perebutan juara ketiga belum diumumkan kepada peserta. Pengumuman akan dilakukan bersamaan dengan penutupan kompetisi debat.
9: Nah, ini sudah selesai perdebatannya, dan untuk siapa yang mendapatkan posisi ketiga dan yang kalah mendapatkan posisi keempat, maka nanti kita akan umumkan di tanggal 5 saat pengumuman sekaligus hasil dari grand final di tanggal 5.
8: Sementara itu, grand final akan mempertemukan SMA Negeri 1 Sebatik Barat dan SMA Negeri 1 Nunukan. Kedua tim dinilai memiliki kemampuan argumentasi dan penguasaan data yang kuat.
9: Ya, untuk final ini, untuk grand final SMA Negeri 1 Nunukan bertemu dengan SMA Negeri 1 Sebatik Induk. Ya. Nah, ini kita lihat cukup ketat, ya, persaingannya, karena kedua tim debaters ini saya lihat punya kemampuan argumentasi dan data yang cukup, ya, dalam proses penyisian kemarin, karena mereka ini kan setidaknya untuk sampai ke grand final itu 5 kali tanding, ya.
8: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemkab Nunukan masih menunggu regulasi pencairan gaji ke-13 bagi ASN. Kepastian mekanisme pembayaran masih menunggu arahan pemerintah pusat. Ferry Herdiansyah kembali melaporkan.
8: Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis terkait pembayaran gaji ke-13. Regulasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan pencairan di daerah. Hal ini disampaikan PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
10: Untuk masalah gaji ke-13, ya, itu juga kan segala sesuatu itu kan berdasarkan dengan regulasi. Jadi kami masih menunggu regulasi sekaligus arahan-arahan dari pemerintah dan dalam hal ini pemerintah pusat dalam bagaimana skema atau mekanisme pembayaran gaji ke-13 ini.
8: Gaji ke-13 menjadi salah satu hak yang dinantikan aparatur sipil negara. Informasi resmi masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memastikan akan menyesuaikan pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku.
10: Yang pastinya, ya, itu sangat ditunggu oleh teman-teman kita, ASN kita, seluruh Kabupaten Nunukan, yang mudah-mudahan regulasi dan edaran atau informasi terkait dengan ini, mungkin mudah-mudahan secepatnya sudah bisa disampaikan ke pemerintah daerah, dan bisa insya Allah kalau sudah ada akan kita tindaklanjuti sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap kebijakan penerima gaji ke-13 tetap mencakup kelompok yang berhak. Skema final masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
10: Ya, harapan kita, ya, kalau bisa seperti tahun kemarin lah, ya, semua bisa mendapatkan, termasuk yang purna kan, yang pensiunan itu bisa juga mendapatkannya. Ya, jadi termasuk juga, ya, kalau memang memungkinkan seperti gaji PR kemarin kan, ya, kita upayakan itu P3K juga bisa mendapatkannya, ya.
8: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat kesiapan atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Malinau. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat kesiapan atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Malinau. Persiapan yang matang menjadi fokus utama dalam meningkatkan daya saing atlet untuk menghadapi ajang olahraga di tingkat provinsi. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet, meminta seluruh cabang olahraga untuk meningkatkan intensitas pembinaan atlet. Program pembinaan tersebut dilaksanakan di bawah koordinasi Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Nunukan guna memaksimalkan kesiapan atlet menjelang Porprov 2026.
12: Kita juga ada event olahraga, multi-event kita tahun ini, yaitu Porprov ya, di Malinau itu sedang kita siapkan. Nah, nanti masing-masing cabur juga akan melakukan persiapan, tentu di bawah koordinasi langsung juga dengan KONI gitu.
11: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyalurkan dana hibah kepada KONI dan KORMI untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga di Kabupaten Nunukan. Masing-masing organisasi tersebut menerima alokasi anggaran sekitar 3 miliar rupiah untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun.
12: Pemda sendiri sudah punya kebijakan, jadi kita untuk olahraga prestasi itu anggaran kita sudah kita salurkan melalui dana hibah ke KONI. Demikian juga untuk olahraga masyarakat itu sudah kita serahkan dana hibah kita untuk KORMI. Jadi nanti kegiatan-kegiatan program-program apa saja yang akan dilaksanakan oleh mereka itu nanti sudah akan diatur secara teknis oleh KONI dan KORMI.
11: Jonet menambahkan, sejumlah kegiatan olahraga kini dilaksanakan melalui KONI dan KORMI Kabupaten Nunukan dengan menggunakan dana hibah daerah. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembinaan atlet dan pengembangan olahraga di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat telah diserahkan ke Kementerian Sosial dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. BP3MI Kalimantan Utara menggelar sosialisasi pencegahan dini, pencegahan PMI ilegal dalam rangka gerakan nasional migran aman kepada seluruh ketua RT di Kelurahan Nunukan Barat. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Dan Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

RRI Nono kan kembali menyapa Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Nono kan pagi hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bangun dengan semangat yang luar biasa. Apalagi ini masih awal Juni, saya yakin banyak hal yang ingin Anda lakukan. Anda sudah punya planning untuk bisa meraih sesuatu yang ingin Anda harapkan, yang Anda harapkan dan ingin Anda gapai di bulan ini ya. Mungkin itu sudah Anda planningkan di bulan kemarin tapi belum sepenuhnya tercapai. Nah, Anda bisa kembali memulai di awal bulan ini sehingga hasilnya pastinya juga memuaskan Anda. Dan pagi hari ini juga untuk semua yang sudah siap-siap untuk menuju ke sekolah, khususnya untuk para pelajar, jangan lupa sarapan pagi ya, untuk bisa lebih konsentrasi lagi di sekolah, bisa punya semangat yang luar biasa, energinya makin banyak sehingga bisa lebih fokus nanti ya. Dan juga yang hari ini juga mungkin lagi siap-siap untuk ujian juga, ujian di sekolah, semangat selalu, mudah-mudahan semua ujiannya bisa terlewatkan, bisa diselesaikan dengan baik. Dan yang punya kegiatan lain di sekolah juga tetap semangat ya untuk semuanya, baik itu para guru, kemudian juga para siswa dan semua yang bekerja di sekolah. Juga untuk para pekerja pagi hari ini juga ya, selamat pagi untuk Anda, semangat pagi, jangan lupa sarapan sebelum bekerja. Baik untuk semua yang lagi siap-siap mau pergi Mak Betang atau sudah di tempat Mak Betang hari ini, mudah-mudahan rezekinya luar biasa banyak hari ini. Juga yang masih di rumah lagi siap-siap mau kerja juga, yang lagi panasin kendaraan ya, buat siap-siap untuk pergi bekerja, dipastikan bahwa kendaraan Anda aman dan nyaman dalam perjalanan nanti ya. Kemudian juga buat yang lagi di rumah, bekerja dari rumah, semangat untuk Anda, siapkan sarapan pagi sebelum bekerja. Kemudian juga untuk semua warga Nunukan yang berada di Sebuku, Sembakung, Lumbis, juga di Krayan, dan juga tak lupa di wilayah Sebatik ya, di Tawau, Malaysia, Kalabakan, dimanapun wilayah Nunukan, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami pagi hari ini. Yang berulang tahun juga saya mau nyapa nih, yang berulang tahun hari ini, pastinya hari ini kado terindah yang diharapkan adalah doa ya, doa dan juga ucapan selamat ulang tahun. Jadi untuk Anda yang punya keluarga, teman, tetangga, saudara hari ini berulang tahun, jangan lupa ucapkan selamat ulang tahun buat mereka ya, walaupun tanpa ada bingkisan kado dan sebagainya, tapi kado terindah adalah doa dan juga ucapan selamat ulang tahun yang tulus dari Anda untuk mereka. Jadi jangan lupa ya, ucapkan selamat ulang tahun. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Anda yang berulang tahun hari ini, tanggal 4 Juni. Semoga segala hal baik Anda akan gapai di tahun ini dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dan juga pendengar ya, tanggal 4 Juni yang jatuh pada hari Kamis ini diiringi dengan serangkaian momen penting berskala internasional. Jadi tidak hanya menjadi ajang refleksi terhadap isu kemanusiaan global yang mendalam, tanggal ini juga pendengar diisi oleh berbagai perayaan unik yang mengkampanyekan kepedulian terhadap sesama makhluk hidup serta pemanfaatan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Dan kita mulai dulu ya, peringatan apa saja yang terjadi pada tanggal 4 Juni ini. Nah, peringatan kemanusiaan yang paling krusial pada hari ini adalah International Day of Innocent Children Victims of Aggression, atau Hari Internasional Anak-anak Tak Bersalah Korban Agresi. Jadi momen yang diinisiasi langsung oleh PBB ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus pengingat global akan penderitaan fisik, mental, dan juga emosional yang dialami anak-anak akibat konflik bersenjata pada peperangan di seluruh dunia. Dan sejarah mencatat bahwa peringatan ini pertama kali ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada Agustus 1982. Dan selanjutnya hari ini juga momen penting lainnya yang diperingati hari ini adalah World Day of Assistive
teknologi ya, jadi hari teknologi pendukung sedunia. Nah, peringatan yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2024 melalui gerakan Unlock the Everyday. Ini bertujuan untuk memperluas kesadaran global akan pentingnya akses terhadap teknologi bantu bagi penyandang disabilitas dan juga lansia. Dan selain itu, hari ini juga bagi para pencinta kuliner, 4 Juni juga dirayakan secara global sebagai hari keju sedunia. Jadi perayaan ini pendengar ditujukan untuk mengapresiasi kekayaan sejarah, ragam cita rasa, hingga proses pembuatan salah satu produk olahan susu paling populer di bumi. Jadi banyak industri kuliner dunia yang memanfaatkan hari ini dengan menyelenggarakan festival memasak, promo produk maupun edukasi mengenai karakteristik keju dari berbagai negara. Selain itu ya, di samping isu sosial dan juga teknologi, pendengar, 4 Juni juga diramaikan oleh dua perayaan unik yang didedikasikan untuk para pencinta hewan peliharaan. Pertama, terdapat International Corgi Day yang merayakan keunikan ras anjing Welsh Corgi yang dikenal aktif dan juga menggemaskan. Siapa yang punya di rumah, yuk. Oke, yang kedua kali ini di beberapa negara hari ini juga bertepatan dengan National Hug Your Cat Day atau Hari Peluk Kucing Nasional. Pasti banyak nih yang punya kucing di rumah ya, kucing-kucing kesayangan. Jangan lupa dipeluk ya. Nah, meski terkesan santai, kedua kampanye ini membawa pesan mendalam mengenai pentingnya memperhatikan aspek kesejahteraan hewan peliharaan, menggalang dana perlindungan hewan, serta mengkampanyekan gerakan adopsi bagi hewan-hewan yang terlantar. Nah, itu dia beberapa peringatan penting di tanggal 4 Juni ini.

0: Ntar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.

hari ini? Tahukah Anda, sarapan pagi itu penting. Banyak manfaat dari sarapan pagi yang bisa kita dapatkan di antaranya. Menjaga mood tetap baik, wajib untuk Anda yang sedang diet, dan menjaga tubuh tetap sehat walau aktif bergerak. Jangan lupa ya, biasakan sarapan

macam penyakit seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.

0: Mendingan kembali lagi masih bersama kami di Nundukan Pagi hari ini. Menemani Anda yang tengah bersiap-siap untuk memulai aktivitas atau mau berangkat kerja, atau juga lagi dalam perjalanan Anda kali ini. Sembari Anda menyiapkan segalanya atau juga sedang bekerja, kami juga akan hadirkan untuk Anda beragam informasi pagi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nundukan terus memperkuat kesiapan atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Utara pada tahun 2026 di Kabupaten Malinau. Persiapan yang matang ini menjadi fokus utama dalam meningkatkan daya saing atlet untuk menghadapi ajang olahraga di tingkat provinsi. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nundukan, Jonet, meminta seluruh cabang olahraga atau cabor untuk meningkatkan intensitas pembinaan atlet. Program pembinaan tersebut dilaksanakan di bawah koordinasi Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Nundukan guna memaksimalkan kesiapan atlet menjelang Porprov 2026. Dan ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyalurkan dana hibah kepada KONI dan juga KORNI untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan juga pengembangan olahraga di Kabupaten Nundukan. Masing-masing organisasi tersebut menerima alokasi anggaran sekitar 3 miliar rupiah untuk menjalankan program dan juga kegiatan yang telah disusun. Jonet menambahkan, sejumlah kegiatan olahraga kini dilaksanakan melalui KONI dan KORMI Kabupaten Nundukan dengan menggunakan dana hibah daerah. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembinaan atlet dan juga pengembangan olahraga di Kabupaten Nundukan ini.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan luka.
2: Ini kisah tentang aku.

0: Ya, masuk.
1: Bapak panggil saya, Pak.
0: Kau ini sakit ya?
1: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
0: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi, aku lihat.
1: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
0: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
1: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
0: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
1: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh nggak, Pak?
0: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
1: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
0: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
1: Itulah, Pak. Untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak, pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
0: Gini aja lah, kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
1: Hah, Pak, jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak, jangan ya, Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya.

0: Mendengar kembali masih di Nunukan pagi hari ini, kami akan update informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Pendengar, pagi hari ini saya sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Gimana nih kabar pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat Kak.

0: diperkirakan berawan. Demikian juga untuk kondisi cuaca pada malam hingga dini hari, diperkirakan masih cenderung berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari barat dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 16 knot dengan tinggi gelombang di kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter dan kondisi cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali.
0: Sama-sama Kak Angel.
1: Demikian pendengar informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan yang kami update setiap harinya dan semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

0: kau buang sampah di depan rumahku tuh? Coba kau lihat halamanku, penuh sampah, pempes lah, kompek lah. Sadar-sadar, bah?
1: Ih, mana lah aku tahu. Orang lain juga buang di situ, ikutlah aku buang di situ. Kenapa jok kau mau marah-marah?
0: Itulah kalian, tak bisa jaga kebersihan. Bagaimana lingkungan kita jadi bersih dan sehat? Ada tempat sampah di pinggir jalan tuh yang sudah disediakan. Buanglah di situ, biar tak berhambur.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi beragam informasi pagi kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI.